0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2, di tanggal 8 Juli itu ada peringatan yang menarik sekali, namanya Hari Matematika 2.0 atau Math 2.0 Day ya. Di bidang sains dan teknologi, tanggal 8 Juli diperingati secara global sebagai Hari Matematika 2.0 atau 2.0 gitu ya bahasa kerennya. Peringatan ini berbeda sih dengan hari matematika biasa karena secara spesifik gitu menyoroti persilangan antara ilmu matematika dan dunia teknologi digital. Tujuannya apa? Hari ini tuh bertujuan untuk merayakan peran krusial matematika dalam perkembangan perangkat lunak, komputasi dan inovasi teknologi modern. Dan momentum ini sering digunakan oleh pendidik, ahli matematika dan pengembang teknologi untuk berkolaborasi dan mendiskusikan bagaimana matematika diaplikasikan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari di era digital.

SCUD, SCUD ini merupakan singkatan dari Sever the Comic, Unplug the Drama, atau nikmati komedi, lepaskan drama. Jadi fokus peringatan ini adalah didedikasikan untuk menjauh dari hal-hal yang memicu stres, konflik yang gak perlu, serta drama kehidupan yang menguras energi emosional. Dan cara merayakannya gimana? Masyarakat diimbau untuk mengisi hari dengan bersantai, mencari hiburan yang memancing tawa, nonton film komedi, dan lebih fokus pada sisi positif akan kehidupan. No drama.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada lagi nih teman Pro 2 ya, melengkapi perayaan yang berfokus pada relaksasi mental. 8 Juli juga diperingati sebagai Be a Kid Again Day atau hari menjadi anak-anak kembali. Jadi sebenarnya perayaan ini tuh dilatar belakangnya oleh tekanan pekerjaan dan tanggung jawab harian yang sering kali membuat orang dewasa merasa jenuh gitu ya. Peringatan ini hadir sebagai respon terhadap kejenuhan tersebut. Dan pada hari ini juga orang dewasa diberikan izin tak tertulis untuk menyingkirkan sejenak beban tanggung jawab mereka dan melakukan hal-hal sederhana yang buat bahagia semasa kecil. Mungkin ada yang di masa kecilnya suka makan es krim atau sekedar santai tanpa memikirkan beban pekerjaan.

0: foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Produser Rari Wanjar Mansin, teman terbaik kamu. Jadi di tanggal 8 Juli ini juga diperingati sebagai National Love Your Skin Day ya. Yang mana menjadi pengingat akan pentingnya menjaga kesehatan kulit sebagai bagian dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Merawat kulit tidak selalu identik dengan penggunaan produk perawatan yang mahal ya. Kebiasaan sederhana seperti menggunakan tabir surya, cuci wajah sesuai kebutuhan, jaga tubuh tetap terhidrasi, dan mengkonsumsi makanan bergizi juga berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit. National Love Your Skin Day ini juga mengajak masyarakat untuk lebih percaya diri dengan kondisi kulit masing-masing. Peringatan ini menekankan bahwa kulit yang sehat lebih penting dibandingkan mengejar standar kecantikan tertentu.

Juli ini ada namanya National Blueberry Day ya, sebagai bentuk apresiasi terhadap buah blueberry yang menjadi salah satu buah yang dikenal kaya akan nutrisi dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan ya. Mengandung vitamin C, vitamin K, serat, serta antioksidan yang berperan dalam membantu melindungi tubuh dari paparan radikal bebas ya. Melalui National Blueberry Day ini juga masyarakat diajak untuk mengenal lebih jauh manfaat buah blueberry sekaligus menjadikannya bagian dari pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Thank you banget buat yang udah simakin T-Zone pagi ini, dan keep stay tune terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Eh, gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana, Ke?
1: Wah, boleh, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Perubahan cuaca merupakan fenomena alam yang terjadi secara alami dan terus-menerus. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perubahan cuaca semakin tidak menentu dan sulit diprediksi. Musim hujan yang datang lebih awal atau terlambat, suhu yang melonjak drastis, hingga curah hujan ekstrem dalam waktu singkat menjadi tanda-tanda bahwa pola iklim global sedang mengalami gangguan. Salah satu penyebab utama dari ketidakstabilan cuaca adalah pemanasan global. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi udara berkontribusi besar terhadap peningkatan suhu bumi. Hal ini memicu terjadinya berbagai anomali cuaca, seperti gelombang panas yang berkepanjangan di satu wilayah dan badai besar di wilayah lainnya. Perubahan cuaca yang ekstrim membawa dampak serius bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Sektor pertanian misalnya, sangat bergantung pada kestabilan musim. Ketika hujan datang tidak sesuai jadwal, hasil panen pun bisa terganggu. Begitu juga dengan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan cuaca dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Langkah-langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, dan menggunakan transportasi ramah lingkungan bisa membantu memperlambat laju perubahan iklim. Meski kecil, setiap tindakan kita punya arti besar untuk bumi yang lebih stabil dan layak huni di masa depan.

0: Proyek 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Proyek 2, senang sekali kamu masih setia di Proyek 2 RRI Banjarmasin di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Tentunya di Tanggap Bencana bareng Proyek 2 pada pagi hari ini, bareng sama aku Linda akan menemani kamu selama kurang lebih 45 menit ke depan. Dan tentunya aku gak sendiri ya teman Proyek 2 ya, sudah ada dari tim Aman Duluan yang sudah hadir di studio 2 Proyek 2 RRI Banjarmasin. Kita sapa dulu ada Tasya. Halo Tasya.
1: Linda, selamat pagi. Wow, bareng.
0: Semangat banget pagi semangat ini banget ya.
1: Hari okay. Ini cuacanya cerah banget soalnya, jadi bener bikin banget. Kita makin semangat.
0: Betul banget. Tapi kita juga pengen sampaikan bela sungkawa dulu ya, Tasya ya, kepada teman kita yang harusnya hari ini berhadir. Betul. Ada Istiqlal ya, yang biasa menemani teman Proyek 2 juga ditangkap bencana. Namun hari ini ada berita duka yang mengharuskan Istiqlal tidak bisa hadir langsung menemani kita di studio ini ya.
1: Iya, okay. Istiqlal juga bilang mohon maaf tidak bisa berhadir katanya.
0: Oke, okay. Akhirnya teman Proyek 2, tentunya kita akan kembali menemani kamu di acara Tanggap Bencana kali ini, apalagi yang udah stalking-stalking di media sosial RRI Proyek 2 Banjarmasin, yaitu tentang mengenal bencana alam paling berbahaya. Nah, kita tahu ya Istiqlal ya, Indonesia tuh salah satu negara yang rawan bencana juga.
1: Betul, termasuk juga kota kita sendiri di Banjarmasin ada beberapa bencana yang jadi concern juga di sini. Betul. Jadi Linda, di Banjarmasin itu kalau yang jadi concern sama BPBD kita itu ada bencana banjir sama kebakaran permukiman.
0: Oke.
1: Tapi ternyata setelah kita cari tahu nih, ada 10 bencana alam paling berbahaya di dunia.
0: 10? Enggak 1 atau 2 atau 3, enggak, tapi 10 ya.
1: 10. Biar genap.
0: Astagfirullahaladzim. Oke. Nah, teman Pro 2 juga nanti yang pengen tanya-tanya atau pengen mungkin ada yang nambahin juga, ah ini juga masuk bencana enggak sih misalnya kayak gitu ya. Boleh ikutan komen di live chat YouTube kami di RRI Pro 2 Banjarmasin, atau boleh juga komen di Instagram RRI Pro 2 Banjarmasin dalam postingan Tanggap Bencana bareng Pro 2 mengenal bencana alam paling berbahaya.
1: Betul.
0: Nah, karena udah di spill sama Tasya nih kan, ada 10 ya.
1: Iya.
0: Bencana yang benar-benar harus kita ketahui, karena bukan cuman kita perlu tahu gitu ya, dan kita juga harus banget nih gitu paham dampak dan cara menyikapinya.
1: Nah,
0: betul ya Tasya?
1: Nah, itu dia. Karena kalau misalkan tahu bencananya apa, kalau misalkan enggak tahu cara mitigasinya ya apa gunanya.
0: Betul.
1: Gitu kan. Oke, jadi yang pertama dulu ya Linda. Yang pertama itu top one banget nih bencana paling berbahaya itu adalah gempa bumi.
0: Gempa bumi. Kita pernah gempa nggak? Pernah
1: kalau
0: kan
1: di
0: ya
1: Banjar,
0: dulu ya?
1: Di Indonesia itu pernah yang paling besar banget di Aceh, salah satunya di tahun 2004. Itu gempa yang ada susulan tsunami-nya juga waktu itu di Aceh. Kalau di Banjarmasin, nah katanya sekarang udah mulai kerasa tuh kalau misalkan kejadian gempa di daerah lain, daerah kita kayak berasa ada getarannya gitu. Jadi kayak bikin kita agak was-was ya kalau misalkan ada getaran-getaran gitu. Nah, setelah dicari tahu ternyata memang ada terjadi gempa entah di Pulau Sulawesi gitu atau di Jawa yang getarannya itu sampai ke daerah kita di Kalimantan Selatan. Makanya gempa bumi juga jadi concern saat ini. Jadi kita harus tahu langkah mitigasi kalau misalkan terjadi gempa gitu.
0: Betul.
1: Sejauh ini yang udah pernah diedukasi juga sama tim Aman Duluan di sekolah itu adalah gimana caranya menghadapi gempa bumi kalau terjadi di sekolah.
0: Oke, gimana tuh Tasya?
1: Nah, jadi yang paling rawan dari area tubuh kita ini ketika terjadi gempa itu adalah area kepala. Makanya kita harus melindungi diri kita dengan cara sembunyi di bawah meja. Bukan sembunyi sih,
0: berlindung
1: ya. Berlindung di bawah meja. Karena kan meja salah satu bahan yang kuat gitu dari benda-benda yang mungkin berjatuhan dari atap gitu. Setelah getaran itu selesai, baru kita bisa keluar. Jadi ketika gempa itu terjadi, kita jangan langsung panik gitu. Kita harus save diri kita dulu, lindungin kepala kita. Habis itu setelah getaran selesai, baru kita keluar dari ruangan. Itu gak cuma berlaku di sekolah, tapi juga dimanapun kita berada gitu.
0: Oke, yang jelas tuh ya ketika lagi berada dalam suatu ruangan atau bangunan gitu ya. Jadi ketika terjadinya gempa itu alangkah lebih baiknya tuh berlindung dulu ke bawah meja gitu ya. Ya memang meja itu sendiri yang memang bisa melindungi tubuh kita gitu ya. Jangan juga mejanya meja lipat, enggak ya?
1: Enggak ya, itu malah meja yang nanti yang kena kita.
0: Nanti takutnya salah pemikiran lagi khawatirnya. Jadi benar-benar meja yang kokoh lah ya.
1: Betul,
0: tas ya,
1: meja
0: gitu.
1: Yang kokoh. Terus juga bisa pakai tas kita atau buku yang berat yang bisa melindungi area kepala kita.
0: Oke, okay, kalau mungkin
1: jangan berada di area yang kalau misalkan dalam ruangan itu mudah kena reruntuhan. Lebih baik kita berada di sudut.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau misalkan bangunan itu roboh, dia bakal robohnya itu ke bawah gitu kan. Nah, jadi ada baiknya kita berada di sudut atau di dekat area yang kokoh gitu dari bangunan itu sendiri.
0: Oke, jadi itu yang pasti itu jangan panik dulu itu yang kuncinya ya Tasya ya. Terus berlindung ke tempat yang bisa melindungi. Contohnya tadi misalnya di bawah meja, tapi kalau misalnya di sekitar nggak ada meja bisa kayak yang Tasya bilang tadi ya, berlindung dengan mungkin kalau ada buku yang tebal yang besar bisa melindungi kepala gitu ya. Atau

0: getarannya itu gitu. Akhirnya tuh pada bingung apa nih, kok tiba-tiba goyang, iya, gitu.
1: Perasaan jauh dari gunung.
0: Bener,
1: gitu ya.
0: Bener gitu. Nah tapi alangkah lebih baiknya dengan kamu mengetahui ya teman Pro 2, bahwa bagaimana cara memitigasinya ketika ada bencana gempa bumi. Ya seperti itu tadi, simple tapi sebenarnya tuh kayak harus banget diketahui cara menyikapinya tadi ya,
1: dan
0: Tasya ya.
1: Dan satu hal yang penting, kalau misalkan sedang terjadi getarannya itu, fase getarannya itu, kita jangan langsung keluar ruangan, justru selesaikan dulu. Biasanya kan kalau misalkan ada gempa, itu dia beberapa detik gitu kan.
0: Iya benar-benar.
1: Nah, jadi kita tahan dulu sampai getarannya selesai, baru kita menyelamatkan diri keluar gitu.
0: Nah itu baru gempa bumi. Tapi biasanya yang dikhawatirkan adalah bukan cuman gempa bumi ya Tasya dan teman Pro 2 ya, tapi biasanya dibarengi dengan bahaya tsunami yang mengancam.
1: Betul sekali. Contohnya aja tadi sempat Tasya mention juga soal kejadian di Aceh tahun 2004 di bulan Desember itu. Itu terjadi gempa yang cukup besar. Setelah itu juga ada susulan oleh gelombang tsunami yang itu bikin banyak banget korban jiwa dan kerusakan di daerah Aceh sendiri. Dan tentunya kalau misalkan terjadi tsunami, ya kita harus menjauh dari gelombang tsunami tadi. Apalagi kalau misalkan kita berada di dekat laut gitu. Jadi langsung aja pergi menjauh dari gelombang itu, dari ombak itu.
0: Nah kalau itu pergi menjauh, cara melindunginya tuh bagaimana ya Tasya ya gitu? Apalagi misalnya yang di daerah pesisir gitu ya. Kan biasanya pertama pasti panik tuh, susah banget sih ya mengatasinya, karena kaget, shock pastinya gitu ya. Selain dari ya sebenarnya apapun bencananya tuh harus yang paling utama dikendalikan tuh adalah kepanikan, ya nggak sih Tasya?
1: Itu dia, biasanya panik nggak tahu apa ngapain
0: ya, bingung
1: gitu,
0: aja
1: gimana
0: gitu ya,
1: keluarga gitu kan, apa yang harus dibawa dulu.
0: Bener.
1: Nah, yang pertama nih, kita biasanya dapat informasi dulu. Pasti kita dapat informasi soal tsunami ini. Kenapa? Karena pasti ada pantauan terkait gempa juga yang sebelumnya terjadi yang mungkin akan menyebabkan tsunami susulan. Nah, di situ kita harus lihat informasi dari sumber yang resmi, contohnya dari BMKG, dari BPBD setempat gitu. Nah, informasi itu kita sampaikan juga ke keluarga, dari rumah siapin tas siaga bencana. Jadi ketika sudah memang terjadi, ya kita angkut tas siaga bencana itu segera mengungsi. Biasanya kalau misalkan sudah ada informasi terkait tsunami yang akan mengikuti gempa tadi, nah kita itu udah ada di daerah itu yang melakukan tenda-tenda pengungsian gitu, di tempat-tempat yang aman. Nah, perginya itu ke tempat yang tinggi biasanya. Jadi, kalaupun kita berada di titik dekat laut saat itu terjadi, ya kita larinya ke tempat yang tinggi. Jadi, jangan ke tempat yang rendah gitu. Justru emang kayak naik ke bukit gitu.
0: Nah itu dia teman Pro 2 ya. Sebelum kita lanjut lagi pembahasan kita, selain dari ada 10 bencana tadi ya, kita baru bahas 2 bencana. Tapi itu juga bener-bener biasanya tuh memang beriringan ya, antara gempa bumi dan juga tsunami gitu. Nah jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: hitsmu diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.
1: Kamu masih bersama Pro2.
2: Pro2. Pro2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih ditanggap bencana bareng Pro2, bareng sama Tasya dari tim Aman Duluan ya, teman Pro2. Oke, dan kita masih bahas juga nih, kalau tadi sudah bicara soal bencana alam, gempa bumi, terus juga tsunami. Juga. Nah, ini juga nih tadi off the cam gitu ya. Kita juga sempat nanya-nanya juga ke Tasya soal bencana letusan gunung api.
3: Betul.
2: Nah, apalagi yang biasanya suka mendaki gunung tapi nggak pakai lewati lembah ya, kayak lagu enggak ya,
3: mendaki gunung lewati lembah,
2: bukan ya tapi ini benar lagi mendaki gunung gitu ya. Terus bisa nggak sih sebenarnya, Tasya, aku juga secara pribadi mau nanya, informasi akan letusan gunung berapi itu tiba-tiba atau mungkin sebelumnya tuh ada alarm kayak tsunami tadi kan, kayak ada pemberitahuan, ada warning lah,
3: ada
2: ya
3: warning
2: gitu
3: ya.
2: Ada nggak sih, kan kalau memang aku juga sempat pernah baca-baca berita gitu kan, biasanya memang kalau itu memang gunung yang biasanya didaki, tempat wisata juga gitu, ketika memang sudah kayak ada tanda-tanda tuh biasanya kan ditutup tuh gunungnya, nggak boleh ada pendakian gitu. Nah, terus kalau pernah nggak sih, atau mungkin Tasya lebih tahu gitu, bahwa ketika gunung itu memang aktif gitu dan memang diperbolehkan pendakian tersebut gitu, tapi ketika gunung itu meletus gimana gitu loh, Tasya?
3: Nah, itu yang tadi sempat kita bahas juga. Okay. Aku lihat di video TikTok gitu. Jadi ada pendakian, terus gunungnya pas banget di depan mereka lagi meletus, mereka videoin tuh.
2: Oh ya?
3: Nah, mereka justru nggak lari ke bawah, nggak lari kemana gitu, justru tetap stay di sana dan videoin gunungnya lagi meletus. Terus di komen-komen pada nanya, kenapa nggak kabur dari sana, kenapa nggak menyelamatkan diri katanya. Nah, justru ketika gunung api itu meletus, kita menjauh dari area letusan itu. Nah, kan kalau misalkan debu vulkanik, abu vulkaniknya itu keluar dari gunung apinya itu, dia bakal turun ke bawah gitu. Nah, kita harus menghindari tempat-tempat di bawahnya, seperti menghindari lembah, menghindari jalur aliran lahar, terus juga menghindari aliran sungai gitu. Terus juga memantau arah angin gitu. Kalau misalkan kita tahu arah angin nih kayaknya bakal ke arah kita deh, nah, kita harus menjauh dari sana karena takutnya debu vulkanik itu bakal dibawa angin ke arah kita. Jadi sebenarnya justru kita harusnya stay di atas aja gitu ketika gunung api itu meletus. Nah, biasanya kalau misalkan jalur pendakian tetap dibuka di area gunung aktif, nah, justru letusan gunung itu kan gak bisa ditebak ya kapan.
2: Iya, benar.
3: Tapi biasanya bakal ada pemberitahuan seberapa berbahayanya itu gitu sih.
2: Jadi kayak ada skalanya gitu ya, maksudnya tingkatnya siaga, darurat, apa waspada udah gitu ya. Oke, nah, jadi itu bisa dipahami ya, teman Pro2 ya. Soalnya kan ya kayak tadi gitu kan, sempat viral juga gitu di TikTok, kok pada diem di situ,
3: kok pada diem
2: gitu, kayak punya 9 nyawa gitu.
3: Kucing dong. Tapi soalnya, yang pasti ini gitu, sih tadi lihat arah angin kemana. Kita jangan sampai berada di arah angin gitu.
2: Nah, itu juga penting berarti
3: banget.
2: Ya.
3: Okay. Terus juga hindari sungai, lembah, jalur air, karena katanya itu merupakan jalur utama aliran lahar ketika gunung api meletus.
2: Oh, jadi kayak ada arahnya gitu ya, seperti apa. Nah, bisa dipahami tuh, teman Pro2 ya. Oke, selain letusan gunung api, ada bencana alam berbahaya apa lagi nih di urutan keempat?
3: Ada badai tropis, topan, dan hurricane. Nah, tapi biasanya itu di daerah yang seperti di Amerika gitu, di Amerika Latin yang biasanya terjadi tornado gitu. Kalau daerah kita biasanya angin
2: puting
3: beliung
2: gitu ya. Terus juga ketika ada angin puting beliung, bukannya kabur, berlindung diri, tapi video ya.
3: Videoin. Soalnya lucu katanya, muter-muter. Jangan sampai itu kita yang dibawa muter sama anginnya.
2: Oke. Eh, tapi emang ya kalau wilayah Amerika tuh yang hurricane-hurricane kayak gitu kan tuh ramai banget rame juga
3: banget,
2: ya di TikTok ya
3: banget.
2: Gitu. Memang bahkan jendela-jendelanya tuh ya harus yang dibentengin, dipelindungin kayak gitu kan ya Tasya ya.
3: Aku pernah lihat di salah satu series di Netflix. Boleh disebut gak ya?
2: Ya enggak apa-apa.
3: Ya, oke, okay, sorry.
2: Udah disebut ya.
3: Jadi pernah lihat di series gitu. Dia itu ambil latarnya di Amerika Latin. Di Texas lebih tepatnya. Jadi kalau misalkan terjadi tornado, mereka berlindungnya di kamar mandi.
2: Oke.
3: Iya, jadi mereka berlindungnya di kamar mandi, terus kayak ya sambil berdoa semoga rumahnya enggak kena sama hurricane-nya. Terus daerah kamar mandi itu adalah daerah yang paling apa ya, tebal gitu dindingnya juga. Makanya daerah itu yang paling gak kena sama anginnya gitu. Terus juga kalau misalkan kita berada di luar saat tidak di rumah dan terjadi badai serta angin topan itu, kita lagi nyetir misalkan, nah angin itu mengarahnya ke kita, kita harus keluar dari mobil dan berada di bawah mobil, berlindung di bawah mobil.
2: Oh gitu.
3: Karena kalau kita misalkan tetap berada di mobil, bisa-bisa kebawa gitu mobilnya ini sama anginnya. Jadi berlindungnya itu di bawah mobilnya gitu, okay. Atau di atas tanah, tengkurep gitu.
2: Oke, okay. Nah itu emang sih ya. Tapi memang mereka warga-warga atau orang-orang di luar sana tuh bener-bener mitigasinya mereka juga bener-bener yang se-prepare itu.
3: Betul,
2: ya. Bahkan ketika memang udah tahu nih gitu di daerah mereka tuh ancaman bahayanya tuh yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, kayak tadi tornado gitu ya. Ada hurricane juga gitu. Bahkan benar-benar dipersiapkan tas mitigasi bencananya
3: itu,
2: gitu.
3: Itu aku pernah lihat konten yang lewat gitu kan, terjadi tornado gitu, terjadi hurricane, terus mamanya itu kayak nyiapin
2: iya, bener,
3: gelang
2: bener, bener.
3: Buat anaknya, tas ada isinya uang, makanan dan lain-lain gitu.
2: Kayak kontaknya juga gitu ya.
3: Kontaknya juga, ya, tas bencana sih
2: sebenarnya. Iya benar-benar. Oke. Terus lanjut lagi bahaya bencana alam yang paling berbahaya apalagi
3: ini
2: nih?
3: Ini yang terjadi di daerah kita juga nih, banjir.
2: Apa itu? Ya, ini banjir gimana ya ngomongnya
3: nih.
2: Ya?
3: Gimana ya?
2: Ini terlalu relate ya tol produknya.
3: Mungkin bisa sampaikan keresahannya gitu.
2: Ini kayak sambil menyelam minum air ngadunya gitu ya tol produknya ya. Tapi emang enggak bisa dipungkiri ya Tasya ya gitu. Apalagi sebenarnya kan Kalimantan sendiri kan katanya di bawah permukaan laut ya,
3: nah,
2: sebenarnya ya gitu.
3: Justru kita di atas permukaan laut juga, di atas permukaan sungai kan.
2: Iya benar.
3: Dan ada rumah-rumah yang memang dibangun di atas bantaran sungai.
2: Betul.
3: Gitu, rumah panggung. Makanya budaya di Kalimantan itu, di Banjarmasin salah satunya, itu rumah adatnya rumah panggung.
2: Betul.
3: Karena untuk menghindari genangan banjir tadi di bawahnya itu.
2: Tapi ya walaupun sekarang tuh rumah panggung gitu ya, tapi kok makin tahun kayak makin menyusut ya panggungnya.
3: Panggungnya makin gak ada
2: panggung-panggung
3: ya.
2: Gitu.
3: Teras gitu langsung ya.
2: Iya benar gitu. Tapi kalau pernah kan kita pengalaman banjir di Banjarmasin ya tahun 2001 apa ya dulu tuh yang sampai
3: 2001 itu.
2: Iya benar kan? Nah itu sampai di jalan utama provinsi kita kan pada naik klotok ya gitu.
3: Itu dia tuh.
2: Sampai yang kita pernah melewati itu gitu.
3: Dan masih apa? Masih enjoy aja
2: masih
3: sebagai
2: enjoy
3: warga
2: aja gitu. Ini terlalu menikmati hidup yang cuma satu kali ini aja mungkin.
3: Makanya bahkan ada yang dijadiin destinasi gitu. Anak-anaknya pada bawa pelampung, berenang, menyelam. Terus di pinggir ada paman pentol. Wow.
2: Aduh, jadi mau diseriusin tapi kayak dibikin ngakak aja
3: itu
2: gitu ya.
3: Itu mungkin biar enggak stres juga
2: ya,
3: kan
2: sih.
3: Karena sebenarnya dampaknya itu ke ekonomi juga, terus banyak yang rugi juga. Bahkan yang banjirnya sampai ke pasar itu barang-barang dari para pedagang ikut basah, ikut rugi merekanya gitu.
2: Nah, ketika ngomongin soal banjir nih Tasya ya gitu kan, sebenarnya tadi kan kita udah bahas-bahas juga kayak gini. Jadi sebenarnya juga mental tuh ngaruh banget juga ya Tasya ya
3: banget,
2: gitu.
3: Ngaruh banget.
2: Apalagi after banjir gitu. Beres-beres rumah lagi gitu. Andai itu Lego aja tuh bikin baru aja deh gitu kan, daripada harus ngeberesin iya, lagi gitu,
3: ngelap-lapin lagi.
2: Nah itu dia tuh,
3: elektronik rusak.
2: Mm-hmm. Dan sebenarnya kalau banjir tuh apa sih Tasya gitu yang harusnya diselamatin pertama kali gitu kan, ketika banjir nih, apalagi kan kadang tuh banjir bisa aja terjadinya malah di waktu dini hari lagi tidur gitu kan. Tiba-tiba samping kok udah kayak dingin aja nih gitu.
3: Bangun-bangun di air. Putri duyung.
2: Untung enggak berubah aja sih ya tuh Pro 2 ya gitu.
3: Iya, untung kalau kena air enggak berubah jadi ekor.
2: Iya, bener.
3: Ya.
2: Nah, itu sebenarnya tuh kan kadang tuh ada yang panik langsung nyelamatin elektronik gitu kan. Tapi ada juga yang malah matiin listrik dulu gitu. Ada juga yang nyelamatin berkas dulu. Nah, sebenarnya kalau secara mitigasi bencana tuh kayak gimana sih Tasya? Ketika terjadi banjir apalagi dini hari gitu. Ketika kita lagi orang enak-enak tidur bangun, gimana sih? Tahu sendiri kan kayak, "Hah, apa nih? Mimpi nih, mimpi nih."
3: Mimpi air.
2: Iya gitu. Itu gimana sih sebenarnya Tasya?
3: Nah, jadi kalau misalkan banjir itu kan biasanya juga terjadi saat musim hujan ya. Nah, kita bisa pantau tuh debit air ketika musim hujan. Biasanya bakal ada informasi juga dari BMKG atau BPBD setempat kalau misalkan ketinggian air rob itu setinggi apa gitu. Nah, kalau misalkan ketinggiannya itu informasinya udah di titik 2,9 meter sampai 3 meter ke atas MDPL, meter di atas permukaan laut. Nah, itu artinya harus waspada apalagi untuk daerah-daerah yang sering terendam banjir, bahkan bukan di musim hujan. Bukan di musim banjir gitu. Nah, di situ kita udah harus yang pertama benar tuh selamatin barang elektronik atau barang-barang yang di bawah gitu. Kalau misalkan yang bukan elektronik tapi nggak pengen basah ya diselamatin juga kan ya.
2: Ya tergantung prioritasnya.
3: Tergantung prioritasnya benar.
2: Okay.
3: Jadi itu dulu yang diselamatin. Jadi ketika kita bangun ternyata dini hari air udah naik, ya at least ya elektronik udah aman dan kelistrikan udah aman juga. Jadi dicabut duluan aja. Apalagi kalau misalkan menjelang tidur tuh biasanya. Jadi sebelum tidur jangan lupa, bukan cuman jangan lupa berdoa tapi jangan lupa juga matiin dan liatin elektronik dan kelistrikan kita gitu.
2: Oke, jadi itu untuk penyelamatan awal dulu gitu ya.
3: Pantau informasi.
2: Betul.
3: Dulu. Kalau misalkan ternyata musim hujan nih, informasi debit air naik, nah itu udah waspada banget tuh, harus selamatin barang-barang penting, dokumen penting, siapin tas siaga bencana juga kalau perlu.
2: Iya,
3: siapa tahu harus ngungsi dari rumah.
2: Nah, betul. Karena kita enggak tahu ya, kadang tuh hujan tiba-tiba apalagi pas dini hari tuh kayak yang itu tadi pengalaman 2001 kan gitu. 2021 gitu. Tuh udah cepet banget naiknya gitu.
3: Iya, justru was-was enggak sih biasanya enggak bisa
2: betul.
3: Tidur.
2: Iya, benar. Tapi kalau yang suka tidur sih nggak usah diceritain lah ya. Ya udah kita break aja dulu teman Pro 2 ya. Setia terus di Tangga Bencana bareng Pro 2.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Berdua dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, di segmen terakhir ini kita juga pengen tahu lagi nih Tasya, apalagi kira-kira bencana alam yang berbahaya di dunia ini selain banjir, gempa bumi, tsunami, tornado, angin puting beliung, hurricane gitu.
1: Kayak
4: ya.
1: Banyak banget ya yang harus kita waspadai gitu.
4: Banyak banget gitu ya, ya Allah.
1: Nah, selanjutnya itu ada tanah longsor. Jadi tanah longsor ini biasanya juga terjadi ketika banjir terjadi. Iya, jadi kayak yang sempat terjadi di Aceh kemarin juga, itu kan memang beberapa waktu memang sudah ada informasi tentang banjir kan. Terus tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, namanya juga ada pergeseran gitu kan, untuk area tanahnya. Terus terjadilah longsor. Nah, longsor ini terjadi itu gara-gara ada pergerakan massa tanah atau batuan di daerah tersebut gitu. Jadi kalau misalkan terjadi longsor di daerah kalian, itu kita harus menjauh dari gemuruh. Biasanya ada suara gemuruh yang keluar gitu saat longsor itu terjadi. Jadi ketika kita dengar, oh di mana nih arah datangnya nih, nah kita menjauh dari area itu, terus kayak ke tempat yang terbuka dan ke tempat yang lebih tinggi juga. Karena biasanya kan kalau misalkan longsor jatuhnya ke bawah gitu, jadi kita larinya ke tempat yang lebih tinggi.
4: Oke, selain tanah longsor, apalagi nih Tasya?
1: Selain tanah longsor, ada yang sedang kita hadapi juga, tapi jangan sampai ya.
4: Jangan sampai gitu.
1: Ini kekeringan. Nah, karena kan sekarang saat ini sedang musim kemarau gitu.
4: Iya, betul.
1: Jadi kekeringan itu bisa terjadi dan mengakibatkan gagal panen, terus juga krisis air bersih biasanya gitu, sampai konflik sosial juga. Mungkin konflik sosialnya karena air bersihnya pada kurang nih. Jadi berkonflik. Tapi biasanya di daerah-daerah sebelumnya nih, yang tahun lalu saat kekeringan terjadi, itu kayak di daerah sungai Anda gitu, itu malah terjadi krisis air bersih gitu. Jadi antisipasinya ya kepada warga Banjarmasin ya, jangan lupa nih saat di daerahnya masih ada hujan, kita siapin tong gitu buat persediaan air bersih. Jadi ketika kekeringan terjadi, udah antisipasi duluan, udah aman duluan. Selanjutnya juga ada gelombang panas ekstrim, atau saat ini yang lagi tren itu disebutnya Godzilla El Nino.
4: Oh iya benar, panasnya tuh, aduh.
1: Panasnya Godzilla gitu, panas banget gitu ya. Sampai-sampai kalau misalkan kita lihat informasi dari luar di Eropa itu sampai katanya aspal meleleh.
4: Oh iya benar.
1: Iya kan, viral banget itu gara-gara betul. Warganya itu sampai masuk kulkas untuk mendinginkan diri gitu. Bahkan di daerah di Cina itu katanya pemerintahnya gitu. Di beberapa tempat gitu ada yang AC-nya itu keluar dari gedung untuk mendinginkan warga.
4: Betul.
1: Walaupun itu jadi perdebatan ya, itu bagus nggak sih gitu?
4: Kayak walaupun hujan buatan, tapi yang di bawah ngerasain aja gitu ya.
1: Yang penting adem gitu.
4: Iya benar.
1: Soalnya kalau panas ekstrim itu udah kayak kita jadi susah napas gitu kan. Apalagi kalau misalkan banyak orang, nah kita juga jadi stres gitu kan.
4: Emosi nggak stabil.
1: Banyak banget dampaknya sampai ke psikologis
4: ya. Benar. Panjang
1: sekali. Selanjutnya ada kebakaran hutan dan lahan. Nah ini tuh yang sering banget harus kita antisipasi gitu, apalagi kalau misalkan musim kemarau.
4: Betul.
1: Nah di daerah-daerah kering yang mungkin panas juga, dia dikit aja kena sulut api gitu ya, jadi kebakaran. Makanya harus hati-hati, jangan buang bekas rokok gitu sembarangan gitu kan. Terus juga kalau misalkan teman-teman tuh pada bersihin sampah, jangan dibakar gitu. Soalnya kalau misalkan sampahnya dibakar, itu bisa memicu kebakaran juga, apalagi kalau misalkan gak diawasin. Terus kalau misalkan di daerah kita, mungkin di Banjarmasin, karena kita kan bukan daerah yang banyak hutan gitu ya.
4: Betul.
1: Nah biasanya dampaknya justru kalau misalkan terjadi kebakaran hutan di daerah lain, kita kena dampaknya di hilir ini, kabut asapnya justru.
4: Betul.
1: Nah itu dia yang bikin pernapasan ter- terganggu dan lain sebagainya. Makanya jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kalau misalkan daerah kita mungkin karena permukimannya padat gitu ya, itu yang justru sering terjadi kebakaran permukiman.
4: Nah betul.
1: Nah sekemarin nih gara-gara ada informasi juga, kan ada mati lampu, mati listrik gitu di suatu daerah. Terus ada yang pakai genset. Nah ternyata gensetnya ini kebakaran, entah karena dia overheat apa gimana gitu. Kebakaran sampai terkena 5 kios gitu. Nah itu bahaya banget kan, apalagi di musim kemarau ini gitu. Jadi kita harus waspada, jangan lupa siapin apar juga dan siapin air gitu di daerahnya, biar kalau misalkan ada api sedikit aja langsung kita airin.
4: Iya benar. Oke. Nah itu tadi teman Pro 2 ya, 10 bencana alam paling berbahaya di dunia. Tapi kalau kita tarik lagi ke daerah kita, itu tadi ya, terkait banjir juga yang perlu diwaspadai, terus juga
1: kebakaran,
4: kebakaran cuaca ekstrim
1: cuaca
4: juga
1: ekstrim bener, juga kita terdampak juga ya.
4: Bener, terdampak juga ya teman Pro 2. Setidaknya di acara ini kita bukan cuma tahu ya, Tasya ya, tentang bencana-bencana tersebut, tapi kita juga bisa mengetahui bagaimana cara menyikapinya.
1: Nah,
4: dan peduli terhadap lingkungan dan sekitar juga.
1: Betul sekali. Jangan sampai kita kayak, oh tahu doang tapi nggak menjalankan mitigasinya.
4: Betul. Oke deh, nggak kerasa banget nih Tasya. Thank you banget loh ya.
1: Panjang sekali ya 10 bencana ini ya.
4: Jadi memang kita bukan cuma harus mengetahuinya, tapi juga bisa harus menyikapinya dan mengantisipasinya.
1: Betul sekali Linda, terima
4: aman
1: kasih.
4: Aman duluan kita nih teman teman ya.
1: Aman duluan sebelum terjadi 10 bencana tadi. Walaupun jangan sampai
4: ya, tapi kita memang perlu mengetahuinya sebagai informasi dan kesiapsiagaan kita juga.
1: Betul sekali.
4: Oke, sekali lagi thank you ya Tasya ya, udah sharing pagi hari ini. Thank you juga pastinya teman Pro 2 yang udah menyaksikan di live YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin. Semoga banyak manfaat informasi yang didapatkan pagi ini. Tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini, Rabu 8 Juli 2026, dikutip dari rri.co.id. Antusiasme masyarakat terhadap program pasar murah kembali menunjukkan tren yang tinggi. Hal ini terlihat dalam kegiatan yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan di Desa Banua Anyar, Kecamatan Batu Mandi, pada Selasa 7 Juli 2026. Warga tampak memadati lokasi sejak pagi hari hingga seluruh stok kebutuhan pokok yang disediakan habis terjual. Analisis perdagangan Disperindag Kabupaten Kabalangan, Asbit mengakui bahwa jumlah pembeli yang datang kali ini jauh melampaui perkiraan awal pihak panitia.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, sorak-sorai penonton menggema pada saat agenda nonton bareng babak 16 besar Piala Dunia yang mempertemukan Argentina versus Mesir. Riuh tepuk tangan dan teriakan dukungan yang membuat suasana hidup seperti di stadion itu berlangsung di halaman TPRI Kalimantan Selatan pada Rabu 8 Juli 2026 dini hari. Para pendukung dari kedua tim yang didominasi pendukung Argentina mulai memadati area nobar saat sebelum laga dimulai. Sejumlah atribut jersey yang dikenakan masyarakat pun menjadi bukti dalam mendukung tim kebanggaan mereka. Suasana tegang pun nampak ketika Mesir berhasil unggul 1-0 terlebih dahulu atas Argentina. Ditambah ketika Lionel Messi yang memiliki kesempatan untuk menyamakan kedudukan gagal mengeksekusi tendangan penalti.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan sebagai informasi terakhir, jalan-jalan provinsi di Kalimantan Selatan lagi disasah ya, Tema Perlua. Sejumlah proyek peningkatan jalan di wilayah Banua 6 dan Banjar Bakula kini sudah mencatat progres fisik di atas 50%. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyebutkan pekerjaan tersebut dikebut agar konektivitas antar wilayah semakin baik dan perjalanan masyarakat jadi lebih nyaman. Saat ini total panjang jalan provinsi di Kalimantan Selatan mencapai 927,41 km hingga akhir 2025, sekitar 83,03% atau sekitar 770 km diantaranya sudah berada dalam kondisi mantap. Sekian Info Per 2.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Bandung.

95,2 FM, media penyeluasin teman terbaik kamu. Hai, teman dua bilang aku Serina ya, menemani di Sunday siang. Dan sudah saatnya request time buat kamu yang pengen request lagu favoritnya sambil nemenin kamu di santai siang kali ini ya. Bisa langsung aja WhatsApp kita di 0811511420 atau di Instagram kita di @RRI_Banjarmasin. Dan nanti bakalan live TikTok juga ya. Di live TikTok nanti di kolom komentarnya bisa aja request nomor 2, tapi jam 11 sampai jam 12. Untuk saat ini kita fokuskan dulu teman-teman yang udah request di WhatsApp. So buat kamu jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM Meria Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan kita bacain requestan terbaru ya di WhatsApp kita, ada darinya Berbinar yang merupakan fanbase-nya dari Sabrina Leonor ya, request lagunya Haha, check this out.

95,2 FM Erewa Nyerwalsin teman terbaik kamu. Lanjut lagi aku bacain request dari teman berdua di WhatsApp ya. Ada darinya CL ya teman berdua. Katanya titip salam juga nih, semangat bagi buat semua pendengar radio RI Banjarmasin. Walaupun udah gak pagi lagi ya teman-teman, ini udah siang, udah cerah banget mataharinya di atas kepala. Tapi gak apa-apa, itu artinya kita harus semangat pagi mulu ya teman-teman. Mau siang, sore, malam, harus semangat pagi. Katanya semoga sehat selalu dan semangat beraktivitas. Kamu juga ya Cak ya, semoga hari-harinya selalu diberikan kelancaran juga. Have a nice day. Dan katanya pengen request lagunya Celine Grace, Sumpah Mati. Selain itu juga ada requestan darinya Aurelia ya, request yang sama ya, Sumpah Mati Celine Grace. Aiki, langsung aja kita dengerin ya Celine Grace, Sumpah Mati. Dan lanjut lagi ada dari Cahaya ya, request lagunya Salma Salsabil, Hacu Cikidisak.

95,2 FM Mirai Wanita Masin, teman terbaik kamu. Ada dari Amalia yang request lagunya Berkaca-kaca Vanessa J. Oke, udah kita masukin playlist dan lanjut lagi nih ya, teman perlu darinya Lala Purnamasari, request lagu This One For You, Cara Larson. Eki, dua lagu menemani kamu dan masih ada kesempatan yang pengen request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420. Ada yang tanya, Kak, belum live TikTok? Iya, belum. Kita live TikToknya dari jam 11 sampai jam 12 ya. Jadi tunggu aja. Ini difokuskan buat teman-teman yang masih request di WhatsApp.

55,2 FM Rewanya Rumahasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, kita bakalan dengerin requestan dari teman pro 2 ya. Darinya Andiawati dan juga dari Sopi yang request dengan lagu yang sama ya, Tulus Teh Hijau. Lagu terbarunya Tulus yang menggambarkan kalau dari judul lagunya ya, teh hijau itu kan hambar ya, tapi sehatnya ini nih yang mungkin buat teman gue yang lagi berada di fase hubungan atau kehidupan yang biasa-biasa aja, gak ada spark untuk merasa bisa jatuh cinta, tapi ternyata sendiri juga gak apa-apa dan sehat-sehat aja gitu ya teman-teman. Ayo langsung aja kita dengerin Tulus Teh Hijau. Check this out.

bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri. Because you're great as the way you are. Pro 2.

95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, aku bacain requestan di WhatsApp. Ada dari Nyalita yang request lagunya Bernadia, Laut Yang Tenang. Dan juga dari, bentar, kita lihat dulu ya namanya ya. Oh, tanpa nama nih teman. Oh, namanya Mila, Mila yang request lagunya Kenrich, lagu Semesta. Oke, okay, check this out.

95.5 FM, Elemanir Masing, teman terbaik kamu. Dan sebagai requestan terakhir nih ya di WhatsApp nomor 2, ada darinya Mila yang tadi ganti ya, karena lagunya Kendrick, lagu Semesta tuh belum masuk di playlist. Tapi nanti bakalan aku kasih tahu deh MD-nya ya, biar dimasukin di request dan juga bisa di request lo nomor 2 semuanya. Sebagai gantinya, Mila request lagunya Lala Sudirman, Harus Bahagia. Okay, check this out.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM. Terima kasih teman terbaik kamu. Berang aku Serina ya, menemani di santai siang kali ini program Request Time. Dan udah saatnya live TikTok dari jam 11 sampai jam 12. Buat nomor 2 yang pengen request, langsung aja di kolom komentar sekali lagi nih ya, nomor 2 atau di WhatsApp kita di 0811511420. Ini udah ada yang gercep banget juga ya yang request di WhatsApp kita, ada dari Mr. Ning, katanya pengen request lagunya Adele, Hello. Oke, udah aku siapin ya. Terus dari teman kedua di kolom komentar live TikTok ya, ada dari Nyabi request lagunya Mesa Hila di ujung minggu. Oke. Teh Hijau udah diputerin tadi Babal, jadi gak bisa lagi. Bisa kamu ganti sama requestan yang lain ya. Ada Indomie Telur, Hello Kakak Aini. Kayaknya kita seumuran deh, gak usah pakai kakak ya. Ada Sabri Muhammad, ketemu lagi kali ini, bisa request kan? Bisa dong. Langsung aja, pengen request apa Sabri? Lagunya David Sembing, sampaikan kepadanya. Oke, nanti aku cek dulu ya. Dan buat nomor 2 jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM, Melayu Banjir Masin, teman terbaik kamu.

52,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Udah makin banyak lagi nih ya teman gue yang join live TikTok kita. Ada 120.000 orang, tapi dihilangin nolnya teman gue. Ada 12 orang aja sih, tapi gak apa-apa. Yang penting pendengar setia Pro 2 Radio Banjarmasin. Lanjut lagi, aku bacain requestan dari teman gue yang udah masuk. Ada darinya Laras tadi ya, request lagunya Tutur Batin, Yura Yunita, dan juga ada Bull yang request lagunya Cegil, Nabila Takia. Check this out.

95,2 FM. Ada banyak masih teman terbaik kamu, Nabila Takiyah cegil. Siapa nih yang pernah mencegil ya, pernah cewek-cewek yang ambis banget mendapatkan hati seorang pria gitu ya. Daripada nunggu kelamaan gak peka-peka, ya udah langsungkan aja, katakan aja. Ini kayak requestan dari Indomie Telur ya, yang katanya pengen request lagunya Adi Carla, Pardi, katakan saja. Nah buat teman berdua yang mungkin aja lagi suka, lagi demen, lagi kasmaran, daripada nanti diambil orang, katakan saja teman berdua. Lagi-lagi ada darinya, dari Pia, yang request lagunya Yopi and Nuno yang baru. Okay, check this out.

95,2 FM, Rewind Your Machine, teman terbaik kamu saatnya request time. Tadi udah full ya requestannya, jadi enjoy aja teman berdua dengerin requestan-requestan dari teman berdua yang sudah masuk. Sesuai dengan antriannya kita bakalan puterin juga ya. Oke, lanjut lagi. Ada dirinya Herman yang request lagunya Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi. Dan juga Bubble yang request lagunya Justin Bieber, Daisy ya teman berdua. Oke, selain ini bakalan aku puterin juga lagunya Perunggu, Roni Perlian, Westlife, Leodra, dan juga ada Ari Lasmana.

95,2 FL, Mary Wajir Masin, teman terbaik kamu. Dan udah gak kerasa ya, 2 jam menemani teman berdua di request time santai siang kali ini. Terima kasih buat yang masih stay tune dan juga di live TikTok kita ya, teman-teman yang udah bergabung. Coba aku absen nih, ada Indomie Telur, ada Bubble, Sapri, Pragus, Pia, Kembang Sore, dan yang lain-lainnya yang mungkin di luar live tapi ternyata nonton juga. Requestan yang terakhir ada darinya Pragus tadi ya, Westlife, Soledad, dan juga Mary yang request lagunya Leodra, Pura-Pura. Dan terakhir kita dengerin juga requestan dirinya Sapri, Aku Harus Pergi, dirinya Ari Lesmana.

0: dengan esensi buku.
1: What I Wish I Had Known merupakan buku non-fiksi yang menceritakan mengenai pengalaman penulis ketika menempuh studi Psychology and Media and Communications di Melbourne University, beserta dengan perjalanan karirnya dalam dunia kerja sebagai seorang fresh graduate. Banyak pengalaman pahit yang dibagikan oleh Marcella selama ia berkuliah di Melbourne, seperti culture shock, kesulitan membaur dengan mahasiswa lokal, dan anggapan yang kurang menyenangkan mengenai orang Asia. Di semester kedua saat masa perkuliahannya, melalui ajakan seorang teman, Marcella kemudian mengambil pekerjaan internship di Melt Magazine, sebuah situs berita yang ditujukan untuk pelajar-pelajar internasional. Buku ini bakal cocok untuk dibaca bagi kamu yang masih menempuh pendidikan di sekolah menengah atas atau yang sedang berkuliah. Pengalaman Marcella saat memilih jurusan yang cukup berbeda dibandingkan dengan kedua kakak perempuannya yang memilih studi kedokteran dan biomedicine, serta kehidupan perkuliahannya di Melbourne University, bisa menjadi gambaran bagi kamu yang masih kebingungan dalam memilih jurusan kuliah yang kamu inginkan. Pengalaman dalam dunia kerja sebagai seorang fresh graduate yang dialami oleh Marcella pun bisa kamu jadikan sebagai referensi dan pembelajaran untuk menyiapkan diri ketika kamu lulus nanti. Tidak hanya itu saja, ada juga cerita-cerita mengharukan dan menghangatkan terkait keluarga, teman, serta kekasihnya yang memiliki perbedaan usia 11 tahun bernama Jock yang dibagikan oleh penulis di dalam buku ini. Demikian esensi buku What I Wish I Had Known karya Marcella Purnama.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kamu denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya ya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia.
2: Dani.
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu tuh bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru, atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.

0: kasih ya.
1: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang, kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

0: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM,

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
2: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Santai siang.

95,2 FM LA Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Teman terbaik kamu.

Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
2: Santai siang FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Santai siang.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

107,2 FM Media Banjarmasin, tempat terbaik kamu. Selamat siang semuanya, nomor 2. Dan sudah saatnya kita di Pro 2 Sport dengan berbagai macam informasi menarik olahraga menemani kamu, mulai dari sepak bola terkhususnya juga Piala Dunia ya, nomor 2 update terbarunya nih, dan juga badminton, MotoGP, lain-lainnya juga. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan sama informasi terupdate olahraga, jangan kemana-mana, keep stay tune aja 105,2 FM Media Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Boros amat Neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5,550?
0: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM.

95,2 FM, elemen masing teman terbaik kamu. Timnas Argentina bangkit dan menghentikan kejuaraan Mesir dengan memenangkan laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 dengan skor 3-2 di Stadion Atlanta Selasa waktu setempat ya teman-teman. Dan Mesir sebenarnya unggul terlebih dahulu nih melalui gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Djiko. Dan ini dengan catatan FIFA ya teman-teman. Meski telah tertinggal 2 gol, Argentina dapat bangkit lalu membalikkan keadaan berkat gol Cristian Romero, Lionel Messi dan juga Enzo Fernandez. Kemenangan ini membuat Argentina melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026 dan akan menghadapi pemenang pertandingan antara Kolombia kontra Swiss.

0: Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih. Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti kampung orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
4: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
5: Santai Siang
6: Pro 2 FM, teman terbaik.
5: Santai Siang
6: Pro 2 FM.

95,2 FM, Rewan Irmansin, teman terbaik kamu. Dan informasi olahraga selanjutnya ya, teman Rewan, ada dari Kabupaten Hulu Sungai Utara yang resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2029. Dan penetapan ini juga dirangkaian pada saat agenda musyawarah olahraga provinsi KONI Kalimantan Selatan ya, teman Rewan. Penetapan ini juga dilakukan setelah Bupati Hulu Sungai Utara Haji Sahriujani bersama Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten HSU Heru Setiawan menyampaikan presentasi pemaparan materi kesiapan daerah dihadapi tim verifikator calon tuan rumah Porprov tahun 2029. Dan presentasi ini juga turut disaksikan ya jajaran pengurus KONI Kalimantan Selatan Sekda Hulu Sungai Utara Adi Lexmana SKPD di lingkungan Pemkat Hulu Sungai Utara serta juga pengurus KONI Kabupaten atau Sokota Kalimantan Selatan yang mengikuti Musorprov. Pemaparan ini juga merupakan tindak lanjut atas pengajuan resmi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai calon tuan rumah tahun 2029.

0: nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
2: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
2: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
3: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
4: Santai siang.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: Santai siang.
5: Prodo FM.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu beralih ke informasi olahraga selanjutnya dari tim para panahan Indonesia yang berhasil membawa peluang 3 medali perak ya, tambah 2 dari kejuaraan dunia di Republik Ceko. Prestasi ini juga menjadi modal penting atlet untuk menghadapi ajang olahraga ASEAN Para Games 2026 mendatang. Alekan Swagumilang ini menyumbang 2 medali perak pada nomor perorangan serta beregu campuran kompon ya, tambah 2. Satu medali perak lainnya juga diperoleh pasangan Kolidin dan juga Noviera Ross pada nomor mixed dan nomor mixed tim reserve ya, tambah 2. Dan pelatih para panahan Indonesia juga Idya Putra Harjianto mengapresiasi kelas dari kerja keras seluruh atlet selama bertanding di Eropa. Turnamen ini juga digelar pada 29 Juni sampai 4 Juli 2026. Kita support aja ya teman-teman luas, semoga saja memberikan yang terbaik dan tentunya membanggakan Indonesia.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
3: Intermezzo. Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

95,2 FM. Enak-enak banjirmasin, teman terbaik kamu. Beralih ke informasi olahraga selanjutnya, boxing ya teman. Ada 4 petinju Indonesia yang turut bertarung di hari kedua ajang 2026 Asia Boxing U19 U23 Championship yang berlangsung sengit ya di Basket Hall GBK Senayan, Jakarta, Senin 6 Juli 2026. Namun dari 4 nama yang diandalkan, hanya satu yang berhasil pulang dengan senyum kemenangan, sementara 3 lainnya harus menahan kecewa setelah takluk di tangan lawan-lawan tangguh.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Santai siang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Santai siang.
1: Pro 2 FM.

Simbol 5,2 FM, Media Banyar Masin, teman terbaik kamu. Dan sudah saatnya di jam 2 ya, tambah luas sampai jam 3, 1 jam menemani kamu di Pro2 Entertainment. Akan ada berbagai macam informasi menarik dari dunia hiburan. Dan juga nanti akan ada rekomendasi perfilman buat kamu yang pengen nonton, ngajak jalan keluarga atau pasangan ya, tambah luas. Atau nanti bakalan ada juga nih informasi-informasi para musisi dengan single terbarunya atau konser yang akan datang, event-event terbaru. So buat kamu yang gak mau ketinggalan ya sama informasi terupdate untuk hari ini dari dunia hiburan, jangan kemana-mana, keep stay aja 95.2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun. Terlebih lagi, penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Kamu masih bersama Pro2, teman terbaik kamu.

105,2 FM, area Banjarmasin, tempat terbaik kamu. Ada film animasi Avatar Aang The Last Airbender ya teman-teman, yang tayang lebih awal dari jadwal semulanya nih. Paramount mengumumkan juga ya teman-teman, film tersebut akan tayang mulai 25 Juli di Paramount Plus ya teman-teman. Dan bersamaan dengan pengumuman itu juga merilis trailer perdana dan sejumlah gambar pertama pada Selasa 7 Juli. Film ini juga dijadwalkan tampil di San Diego Comic Con ya teman-teman dalam beberapa pekan mendatang nih teman-teman.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Seger banget.
2: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
1: Eh, emangnya kenapa?
2: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
1: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk. Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: Santai Siang,

95,2 FM, media informasi teman terbaik kamu. Masih orang Selina ya, nomor 2. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya dari musisi. Ada Kahitna ya, teman 2, yang rayakan 40 tahun Kahitna. Promotor siapkan juga konsep konser termegah. Dan grup musik legendaris asal Bandung ini, Kahitna, bersiap mengukir sejarah baru ya dalam perayaan 4 dekade di industri musik tanah air. Karena dalam waktu dekat, Kahitna akan menggelar konser perayaan 40 tahun berkarya. Konser bertajuk Di Antara Takkan Terganti Cantik dan Titik Nadir Matan Terindah. Diselenggarakan di Nice Fit 2 ya, teman 2, pada Sabtu 5 September 2026. Dan tentunya Yopi Widianto melihat perjalanan musiknya juga bersama dengan para personel lain ya sebagai berkah yang luar biasa. Sebab 40 tahun ya teman 2, 40 tahun bagi sebuah band bukan usia yang singkat. Karena itu lewat konser Kahitna, Yopi Widianto juga berharap para penggemar soulmate bisa merasakan keterikatan emosional pada lagu-lagu hits mereka ya teman 2. Konsep konser lokal ini juga bakalan dirancang jauh lebih besar dan berbeda dibandingkan pertunjukan Kahitna sebelumnya. Ini juga menjadikan suatu kejutan ya, ingin memastikan juga setiap aspek mulai dari visual hingga kenyamanan penonton digarap dengan standar yang sangat tinggi. Jadi Kahitna 40 tahun ini bakalan ada kejutan-kejutan, sebuah konser dengan konsep yang berbeda ya, tambah luas.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
5: Santai Siang
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Santai Siang
6: Pro 2 FM.

95,2 FM Mary Wanyorosin, teman terbaik kamu. Dan lanjut lagi nih ya, teman perlua. Kita beralih ke perfilman. Ada film 402 Rumah Sakit Korea, yang sejatinya itu adalah film yang diadaptasi dari film horor ternama Korea, Gonjiam. Dan film ini digarap Anggi Umbara, menawarkan hal yang lebih ya, teman perlua. Kisah ini dimulai dari sekelompok konten kreator yang mengejar jutaan viewers, teman perlua. Mereka adalah Juma, Adit, Arum, Bara, Yuri, Tias, serta ada Deho ya, teman perlua. Para konten kreator ini terobsesi meraih 3 juta viewers lewat konten horor. Misinya juga mendatangi rumah sakit tua di Korea Selatan. Tentu karena film ini horor ya, teror demi teror yang menakutkan tuh menyertai perjalanan para konten kreator ini di rumah sakit tua. Hal yang mungkin mengejutkan adalah hadirnya Jelangkung, boneka pemanggil arwah setan. Nah, di scene ini memang tidak ada dalam film aslinya ya, mungkin lebih melokal lagi ya, teman perlua. Dia menjadi kado buat penonton film 402 Rumah Sakit Korea. Kejutannya bukan hanya hadir dari sosok Jelangkung, tapi tenang karena bocoran ini akan tetap disimpan. Ada banyak hal yang bisa menjadi kejutan juga. Kamu hanya perlu duduk manis di kursi bioskop dan menyaksikan film hingga akhir ya, teman perlua. Dan hadir juga dari soundtrack yang muncul jelang penutup. Lagu ini berisi mantra pemanggil arwah yang dikolaborasikan dalam 2 bahasa, teman perlua. Jericho Escondoro Panditia ini adalah salah satu komposer yang membuat soundtrack dan mengatakan juga ia menambahkan suasana magic ya, teman-teman perlua. Notasinya mirip seperti seseorang melafalkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini nih yang menjadi penasaran juga ya, teman-teman perlua. Menurut Jericho juga karena intonasi kalimat ini sakral, maka berimbas pada orang-orang yang mendengarkan lagu tersebut secara utuh. Menurut Jericho karena intonasinya sakral, ini berimbas pada orang-orang yang mendengarkan dan bakalan bisa menambah penasaran. Nah, buat kamu yang penasaran bisa saksikan aja ya di bioskop-bioskop kesayangan kamu mulai tanggal 9 Juli 2026.

0: kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah. Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga, mampu, sebegamat kah bersepeda motorku?
0: Saya harus buru-buru ya, mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
3: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM RR Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sudah saatnya aku pamit yang nomor 2. Dan setelah ini bakalan ada Pabrik menemani di Sore Ceria Wus. Tadi udah ada berbagai macam informasi menarik lainnya ya, menemani di santai siang. Mulai dari Pro2 Sport, olahraga, dan juga hiburan. Semoga saja terhibur dengan berbagai macam informasi-informasi yang telah aku sampaikan. Ada request time juga. Nah ini juga nih buat teman-teman Pro2 yang belum sempat untuk request, tenang aja. Di Sore Ceria jam 5 sampai jam 6 juga nanti bakalan ada program request time. So, buat kamu jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95,2 FM LA Banjarmasin, teman terbaik kamu. By the way, oh iya nih, sekedar informasi juga ya, dari pantauan aku di depan gedung LA Banjarmasin, tepatnya di Jalan Ayani, cuacanya lumayan mendung berangin tadi ya, walaupun ini udah kembali cerah lagi, tapi ada prediksi bakalan hujan. Jadi buat teman-teman yang mungkin aja ada rencana mau keluar, ada rencana mau bepergian, siapkan diri kamu ya, biar nanti kalau misalnya memang hujan, gak kehujanan, dan tetap jaga kesehatannya. Oke, Sabrina pamit.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 menyermati teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, barengan aku Febri. Di kali ini kita bakal ketemuan sama Wuj ya, waktu ngobrol sore hari. Yang mana nanti kita di jam 3 diawali dengan ragam peristiwa lokal dulu teman-teman. Dan di jam 4 nanti tentunya kita ngobrol-ngobrol ya. Ini udah ada dari teman-teman dari mana ya? Tungguin aja pokoknya teman-teman Pro 2. Kita di sore hari nanti soalnya bakal ada ketemuan sama teman-teman narasumber yang nantinya ngobrol, seingatku kita ngobrol terkait kesehatan. Iya benar, terkait kesehatan, tentang medis teman-teman. Nah, di jam 5-nya nanti kita bakal ketemu sama request time, jam 5 sampai jam 6 sore, dan terakhir kita akan nunggu azan fardu maghrib pukul 6 sore nanti waktu Indonesia Tengah. Dan buat teman Pro 2 tentunya jangan kemana-mana, buat kalian-kalian yang lagi siap, udah mungkin udah pada siap-siap mau pulang. Siapa tahu kan ya jam 3 ini agak-agak mendung teman-teman. Jadi kalau bisa sih dipersiapkan aja mungkin jas hujannya terlebih dahulu, biar ditempatkan di tempat-tempat yang lebih oke lah ya untuk diambil ketika hujan nanti, karena kita gak pernah tahu, bisa aja terjadi hujan mendadak. Anyway, kita bakal ketemu sama ragam peristiwa lokal tapi setelah yang satu ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
3: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRD Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu lawan Pro 2. Ragam peristiwa kali ini teman-teman, kita bahas dulu. Kemarin-kemarin sempat viral juga bahwa ada warga nih yang patungan untuk memperbaiki jalan, dan wali kota langsung meninjau Teluk Mendung. Nah ini nih teman-teman, dari Gang Teluk Mendung lebih tepatnya, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, ini memperbaiki jalan secara swadaya karena merasa tak tersentuh pembangunan pemerintah kota Banjarmasin, yang mana akhirnya hal ini setelah kemarin itu sempat naik, itu mendapat respon. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR turun langsung itu meninjau lokasi dari kondisi jalan yang selama ini menjadi akses utama masyarakat. Dan dalam peninjauan tersebut terungkap sebuah fakta bahwa kawasan Gang Teluk Mendung ini berada di wilayah yang masuk dalam jalur hijau sesuai dengan tata ruang kota Banjarmasin. Meski demikian, Yamin menegaskan kondisi ini tidak akan membuat pemerintah menutup mata terhadap keperluan masyarakat tentunya. Ia memastikan segera menginstruksikan pihak-pihak terkait untuk menelaah kembali status jalan ini beserta kemungkinan penanganannya. Dan menurutnya di jalan Gang Teluk Mendung ini memiliki fungsi yang sangat vital karena menjadi akses utama warga yang sebagian besar berpotensi sebagai petani untuk mengangkut hasil pertanian maupun memenuhi keperluan sehari-hari. Oleh karena itu, dari wali kota sendiri, Yamin ini membuka peluang dilakukannya peningkatan infrastruktur di kawasan tersebut apabila hasil kajian nantinya ini memungkinkan untuk dikerjakan. Karena dia kayak jalan kecil gitu ya teman-teman ya sebenarnya, dan dengan kondisi jalan yang rusak seperti itu agak-agak gimana juga, mungkin agak susah, apalagi buat warga-warga yang harus membawa-bawa barang atau apa, khawatir bisa mungkin jatuh dan lain sebagainya. Tapi nanti kita bahas lagi deh setelah yang satu ini, teman-teman. Pro 2.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial. Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini juga menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecina.
1: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 menyemasin teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Nah, masih ngobrolin terkait dari warga yang patungan ya memperbaiki jalan. Dan ini udah langsung dikunjungi kok dari Pak Wali Kota kita, Pak Yamin, teman-teman. Dan sebelumnya sendiri, mungkin buat teman-teman yang gak tahu, jadi setelah bertahun-tahun menunggu perhatian pemerintah kota Banjarmasin tanpa hasil, warga Gang Teluk Mendung ini memilih bergotong royong, teman-teman, memperbaiki jalan lingkungan secara mandiri diri dengan dana hasil urunan warga. Mereka terpaksa mengecor sebagian luas ruas jalan yang mengalami kerusakan parah agar tetap bisa dilalui dengan aman. Dan panjang ruas jalan sendiri ini mengalami kerusakan yang diperkirakan mencapai lebih dari 500 meter. Namun, karena keterbatasan dana, jadi warga sana ini baru mampu memperbaiki sebagian titik yang dianggap paling membahayakan, kayak bolong-bolong apa segala macam ya. Nah, dari salah satu warga ini mengatakan bahwa, yakni Junaidi, bilang keputusan memperbaiki jalan secara mandiri bukan tanpa alasan, karena kondisi jalan sudah terlalu lama dibiarkan rusak, teman-teman, tanpa ada tindak lanjut dari pemerintah. Dan ya, daripada memang ada kejadian hal yang tidak diinginkan dari ya misalnya dagangan jatuh kah, atau bahkan lebih parah lagi kalau terjadi kecelakaan tunggal, akhirnya dari mereka ini terpaksa patungan katanya memperbaiki jalan karena sudah tidak bisa menunggu lebih lama. Dan dana ini berasal dari urunan warga karena kalau menunggu pemerintah sampai sekarang belum ada realisasinya, yang mana alhamdulillahnya hari ini sudah datang dari wali kota untuk langsung meninjau, dan semoga aja nanti bisa mendapatkan bantuan secepat mungkin, teman-teman Pro 2.

0: Saya Haji Muhammad Jamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
2: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
3: Pro 2 FM, sore ceria. Sore.

RRI Pro 2 menyerma teman terbaik kamu kaum Pro 2. Nah, kalau tadi udah kita ngobrol-ngobrol terkait warga ya yang patungan, dan ini sudah didatangi dari pemerintah Kota Banjarmasin. Nah, malam tadi juga ya teman-teman ya, kita lihat memang bagaimana dramatisnya, drama banget jujur. Dari pertandingan yakni Argentina melawan Mesir teman-teman. Dan euforia ini juga sampai tentunya ke Banjarmasin, di mana nonbar malam tadi sih di TVRI Castle jujur sangat-sangat meriah teman-teman. Di mana dari sorak-sorai penonton yang pastinya menggema saat agenda nonbar ya di babak 16 besar ini mempertemukan Argentina versus Mesir. Tentunya dari pendukung dari kedua tim ini tentunya yang mana didominasi dari pendukung Argentina memadati area bahkan sebelum laga dimulai. Kan kalau enggak salah laganya itu pukul 12 ya kisaran itu ya harusnya untuk kick off-nya sendiri kayak enggak jauh dari itu, dan dari sebelum itu udah rame teman-teman dari pakai atribut jersey yang ya kita tahu Argentina banget, atau mungkin kalaupun enggak pakai baju jersey Argentina ada yang cuma bawa bajunya aja, ada yang ini ya pakai warna-warna biru dan lain sebagainya. Di mana ini sangat-sangat menegangkan. Di awal kita tahu Mesir unggul 2-0 terlebih dahulu, baru deh 1-0 lebih tepatnya. Dan sempat akhirnya menjadi 2-1 ketika Cristiano Romero yang mendapat umpan dari Messi ini memperkecil skor. Akhirnya sampai di menit-menit akhir teman Prodo itu menjadi 3-2. Sebuah comeback yang sangat-sangat dramatis, dan juga tentunya untuk warga Banjarmasin ini serasa nonton ini ya di tempat langsung ya, karena ramai banget malam tadi teman-teman.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh. Abis ini aku minta link bootcamp-nya ya. Mau ikut daftar juga?
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

RRI Pro 2 menyerupasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, setelah tadi kita udah ngobrol-ngobrol, udah mengetahui juga ada apa nih ragam peristiwa di Banjarmasin, lebih tepatnya di lokal, teman-teman. Kita bakal ketemu nanti di sore ceria lanjutannya untuk jam 4 sore ini, ketemu sama teman-teman tentunya untuk ngobrolin seputar medis. Dan juga nantinya kita ada info Pro 2 dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman-teman Pro 2, tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan bersama PT PLN Persoro Unit Pelaksana Proyek Ketenaga Listrikan Kalimantan Selatan mematangkan rencana pembangunan jaringan listrik desa. Pembangunan jaringan listrik di 14 titik ini sebagai upaya untuk memperluas akses kelistrikan bagi masyarakat di wilayah terpencil.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarbaru. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, merata, dan syariah. Sebagaimana visi misi Gubernur Kalsel Muhyiddin, yakni salah satu langkah terbarunya adalah membuka peluang pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan berbasis koperasi di sejumlah daerah pesisir.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarbaru, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru kembali memperkuat komitmen dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika khususnya melalui kegiatan sosialisasi pencegahan pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinkes Banjarbaru pada Selasa kemarin menyasar kelompok yang dinilai strategis dalam penguasaan lingkungan, yakni para juru parkir dan petugas jaga malam puskesmas se-Kota Banjarbaru. Demikian Info Pro 2, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro2FM.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu.
4: RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2 sore hari ini. Seperti yang udah aku bilang, kalau kita bakal ketemu sama teman-teman untuk ngobrolin hal-hal medis. Dan kali ini kita udah ketemu atau kedatangan dari teman-teman TBMCS. Halo.
5: Halo.
4: Halo. Kayak belum makan. Halo, gimana kabarnya teman-teman hari ini?
5: Baik aja sih kak.
4: Baik, ya. Tadi berarti dari kampus kah atau dari mana ke sini?
5: Kalau teman aku ini dari kampus.
4: Oke.
5: Kalau aku dari kos.
4: Oh dari kosan. Oke. Ini kebetulan kita udah ada dua teman-teman dari anggota TBMCS ya, lebih tepatnya. Dan mungkin boleh dong kenalin ke teman-teman Pro 2 kali ini siapa? Boleh dari yang sebelah sini dulu deh, dari yang berkerudung hijau dulu. Oke, silakan.
5: Oke, kenalin dulu ya kak. Nama panjang aku Adenia Zahira Putri Domili, biasanya dipanggil Aden.
4: Oke, ada Aden, dan di sebelahnya ada siapa?
6: Halo kakak-kakak semuanya, di sini perkenalkan nama aku Arvita Holestiana, biasanya dipanggil Vita.
4: Dan kalian ini kebetulan dari TBMCS. Apa itu TBMCS? Kepanjangannya apa dulu nih, kalau boleh tahu?
5: TBMCS itu kepanjangannya Tim Bantuan Medis Calamus Cryptorius.
4: Calamus Cryptorius.
5: Iya.
4: Apa itu artinya?
5: Nah, kalau Calamus Cryptorius itu tuh diambil dari bahasa medis ya. Jadi ada filosofinya sendiri. Okay. Jadi maksudnya dari Calamus Cryptorius itu tuh dari Tim Bantuan Medis menjadi wadah untuk mahasiswa dari kedokteran PSKPS FKKWLM.
4: Oke. Berarti emang kalian itu sebagai Tim Bantuan Medis yang memang datang dari Fakultas Kedokteran ya, lebih tepatnya ya, Fakultas Kedokteran ULM. Dan kali ini kita ngebahas terkait dedikasi medis dan juga panggilan kemanusiaan. Ya kalian sebagai dokter, kita tahu memang bertujuan untuk kemanusiaan ya, untuk sebagai dokter. Dan mungkin sebelum kita lebih lanjut mungkin mengetahui program-program kalian apa segala macam, tadi juga udah dijelasin sedikit TBMCS itu kepanjangannya dari Tim Bantuan Medis. Nah kalau dari kalian sendiri, mungkin dari TBMCS ini mungkin boleh dijelasin dulu dong, walaupun sudah tahu nih ada Tim Bantuan Medis namanya dari awal, cuman boleh dijelasin lagi kayak sebenarnya ini tim yang seperti apa, kemudian juga bergeraknya dari bidang-bidang apa aja. Boleh, silakan. Mau Aden atau Vita, silakan nih. Oh, Aden dulu ya.
5: Oke kak, aku izin buat jelasin ya kak. Buat Tim Bantuan Medis Calamus Cryptorius sendiri, jadi kami ini organisasi yang fokusnya itu di tim medis ya, seperti namanya sendiri. Terus juga kami ada fokus ke medis praktis, terus juga ke pecintaan alam, sama juga ke pengabdian masyarakat.
4: Okay.
5: Jadi makanya ya baju kami hijau-hijau.
4: Betul, sangat-sangat lingkungan kayaknya.
5: Terus juga kami ini organisasinya didirikan dari 1985.
4: Udah lama banget.
5: Hampir sudah 30 tahun.
4: Aku juga belum lahir.
5: Iya. Terus juga kalau buat divisi-divisinya tadi ya, jadi kami ada 6 divisi.
4: Oke. Okay.
5: Buat divisinya sendiri itu ada divisi alam bebas, terus ada litbang IT, ada humas, hubungan masyarakat, terus ada pengmas, pengabdian masyarakat. Habis itu ada logistik sama medis praktis.
4: Oke, sebelum kita lebih lanjut, kalian dari divisi apa nih? Kan kalau yang kulihat cuma anggota TBM. Kalau Aden dari divisi mana, Aden?
5: Kalau saya sendiri kemarin menjabat sebagai ketua umum di periode 2025.
4: Oh, ketua umum. Iya. Halo ketua. Kalau Vita?
6: Kalau saya kebetulan juga dibawahi oleh ketua dari Aden sendiri, di saya sebagai koordinator divisi pengabdian masyarakat dan juga koordinator divisi logistik.
4: Oh dua.
6: Iya.
4: Sampai sekarang dua. Atau
6: saat tahun? Masa kepengurusannya saja.
4: Oh, saat masa kepengurusan aja. Dan kalian ini berarti angkatan berapa kalau boleh tahu? Angkatan kuliah.
5: Kalau kuliahnya kami angkatan 2023.
4: Kalau yang ini berarti angkatan keberapa? Kalau yang TBM?
5: Kami di TBM-nya angkatan ke-27.
4: 27 ya. Wow, oke. Ini soalnya ternyata selama itu udah ada tim bantuan medis ini dan juga sampai sekarang tetap eksis ya untuk membantu ke masyarakat. Yang aku menarik tadi ada divisi alam bebas. Itu tuh ngapain kalau pengmas dan lain-lain kan ini. Mungkin aku sedikit-sedikit nyempil dulu ke alam bebas tadi. Karena juga disebutkan bahwa kalian juga concernnya ke arah lingkungan juga ya tadi ada ya. Itu biasanya ngapain? Apakah termasuk dalam pengabdian itu juga atau kayak gimana?
6: Ya, jadi saya menjelaskan sedikit.
4: Boleh,
6: ya
4: Kak, silakan,
6: ya.
4: Silakan.
6: Jadi kalau misalnya terkait alam bebas ini, memang program kerjanya biasanya di alam-alam gitu. Jadi program kerjanya tuh kayak camping gitu. Terus panjat tebing, namanya tuh wall climbing, ascending, descending gitu. Kemudian di alam bebas ini juga selain di alam, kami juga proses seleksi anggota baru juga dari divisi ini gitu kan.
4: Jadi emang semacam internalnya lah ya.
6: Iya, internalnya. Benar, terkait internalnya.
4: Oke, karena juga biasanya kalian langsung terjun ke masyarakat juga harusnya ke alam juga ya dari pengabdian-pengabdian tersebut. Tapi kita bahas lebih lanjut lagi deh setelah yang satu ini, kita mungkin bahas terkait pengabdian-pengabdian yang udah kalian lakukan ya sama program-programnya nanti, tapi setelah yang satu ini.

0: Siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Masih di Sore Ceria kali ini dan masih barengan teman-teman dari TBMCS teman-teman atau tim bantuan medis, di mana tadi ada sedikit klarifikasi sedikit ya. Terkait dari TBMCS ini itu dibentuk kapan?
5: 1995.
4: Nah, kenapa jadi kayak kuis cerdas cermat sih? Tapi berarti dari 1999 itu juga lama banget ya. Aku juga belum lahir. Nah, itu walaupun diganti tahunnya tetap kita belum lahir, teman-teman. Tapi yang jelas selama itu dan sudah berdiri sampai sekarang menjadi salah satu tim untuk pengabdian masyarakat lebih tepatnya. Boleh dong mungkin dari Aden atau Vita jelasin nih untuk program-programnya yang mungkin menjadi unggulan atau emang yang sering dilakukan itu apa sih sebenarnya dari TBMCS? Boleh, silakan. Vita?
6: Oh. Jadi izin masuk ya kakak-kakak.
4: Boleh, silakan, silakan.
6: Halo, jadi saya Vita. Jadi kalau buat program unggulannya sendiri, kami salah satunya ada bakti sosial gitu. Dilaksanakannya kami selalu rutin per tahun, bisa 2 kali atau 3 kali gitu.
4: Okay.
6: Terus ada juga kami BLS, jadi seminar dan juga workshop basic life support. Jadi
4: BLS tadi ya, basic life support.
6: Yang biasanya mengajarkan RJP gitu kan, Kak. Terus juga pemindahan korbannya supaya dari tempat ke tempat gimana posisinya biar aman gitu. Terus juga ada snack bite juga. Jadi tentang kalau misalnya terkena gigitan ular, gimana caranya menanganinya gitu. Cara bedain ular berbisa atau enggak gitu.
4: Benar. Oke, jadi itu yang biasanya rutin dilaksanakan. Mulai tadi dari ada bakti sosialnya sendiri. Dan ternyata tidak cuma setahun sekali, tapi bisa berkali-kali ya. 2-3 kali. Kemudian juga tadi ada workshop untuk basic life support, dan juga tadi perihal gigitan ular. Tapi benar mungkin banyak dari, apalagi sekarang kayaknya ular-ular lagi pada naik ke rumah-rumah. Mungkin ada beberapa kali aku punya dari teman-teman sih ngelaporin kayak, "Pep, ular, jangan lapor ke aku, ke damkar tolong." Itu tuh untuk itu. Nah, kalau bakti sosial sendiri tahun ini udah ada mau ngelaksanin gak?
6: Kalau tahun ini kami sebenarnya sudah melaksanakan di bulan sebelumnya ya, Kak ya.
4: Okay.
6: Kalau di bulan ke depan kami ada rencana nih, kakak-kakak dan juga teman-teman, di 23 Agustus 2026.
4: Kalau yang bulan kemarin banget atau bulan apa? Bakti sosialnya. Tapi berarti udah ada bakti sosial,
6: iya,
4: dan itu kalau itu kemana? Kalau boleh tahu yang sebelumnya? Kita lihat dulu ya. Tapi berarti bakal ada tanggal.
6: Karena banyak banget nih, Kak.
4: Iya, nah itu makanya biasanya listnya kan kalian biasanya pindah-pindah ya. Harusnya kayak bakti sosial tuh bukan di satu tempat. Kalau yang kemarin kemana aja?
5: Kalau yang kemarin untuk bakti sosial 1 kami itu ke SDN Bawah Layung.
4: Okay.
5: Jadi Desa Bawah Layung di Tanah Laut.
4: Itu di bulan kemarin ya.
5: Bulan April.
4: Iya. Dan waktu itu berapa hari sih biasanya kalian bakti sosial itu, apa seminggu atau sebulan?
5: Kalau kami bakti sosial itu cuma satu hari aja.
4: Oh, satu hari aja.
5: Hari Minggu.
4: Dan biasanya ngapain?
5: Nah, kalau buat bakti sosial sendiri, kami itu kegiatannya ada 3 yang di highlight ya.
4: Okay.
5: Jadi pertama ada penyuluhan. Nah, penyuluhannya ini ada ke anak-anak sama ke orang tuanya.
4: Okay.
5: Atau yang masyarakat umumnya. Karena kan kalau di Banjarmasin sendiri atau di Kalsel juga kan di tiap daerah itu ada penyakit-penyakit yang sering
4: muncul ya, sering muncul ya
5: di daerah situ.
4: Di daerah.
5: Jadi kami lakukan penyuluhan nih, gimana cara deteksi dininya, terus pencegahannya gimana, kalaupun sudah terkena harus bagaimana nih dari orang-orangnya kayak gitu.
4: Okay.
5: Terus juga ada pengobatan. Jadi nanti ada dokter-dokternya. Kami biasanya membuka bilik itu bisa 2 atau 3.
4: Okay.
5: Tergantung dari dokter nanti
4: yang bisa hadir ya, yang bisa ikut.
5: Terus juga ada sirkumsisi atau sunatan gratis.
4: Oh, sunatan gratis, ya. Menarik. Oke, jadi biasanya tiga hal tersebut yang dilaksanakan. Dan kalau boleh tahu, biasanya beda-beda kah dari penyakit-penyakit yang mungkin kalian kasih tahu ke masyarakat? Ini penyakit berarti yang kalian kasih tahu tuh penyakit tidak menular atau penyakit menular?
6: Kalau untuk penyakitnya sendiri kami yang PTM kak, penyakit PTM. Tidak menular. Benar. Biasanya diabetes, okay. Terus juga asam urat atau kolesterol biasanya kak.
4: Itu yang benar. Yang biasanya dikasih tahu ke masyarakat nah. Terkait kayak gimana sih Pak kalau udah diabetes gitu-gitu atau sebelum-sebelumnya. Dan tadi juga mendatangkan dokter ya, berarti kerjasamanya langsung ke rumah sakit kah atau kayak gimana kalau dari TBM ini biasanya?
5: Nah kalau buat dokternya sendiri, karena kami ini tadi untuk TBMCS kan sudah ada 30 tahun berdiri nih ya.
4: Bener.
5: Jadi kami udah ada kakak-kakak senior yang udah dokter.
4: Iya.
5: Jadi dokter yang berhadir adalah kakak-kakak yang dulunya sampai sekarang pun tetap jadi anggota. Jadi kami di sini TBMCS itu keanggotanya seumur hidup.
4: Oke, okay. Gitu. Sampai pokoknya sampai akhir hayat.
5: Iya.
4: Berarti bagus ya semuanya kan menjaga support dan macam-macam. Dan yang enaknya ya tadi itu kalau ngebawa apa-apa tinggal mungkin nanya-nanya ke senior, ada gak kak yang bisa segala macam. Karena kita tahu sendiri dokter tidak semua dokter available terus ya, ada segala macamnya. Nah untuk itu sendiri kan tadi udah bakti sosial, itu paling banyak berapa kali? 3 kali atau ada yang lebih gak bisa dalam setahun?
5: Kalau dalam setahun sendiri, kalau dari kami ya yang
4: jangan nangis.
5: Batuk. Kalau dari kami mengadakan itu tadi 2 atau 3 kali setahun.
4: Oke.
5: Okay. Tapi terkadang ada dari pihak luar kerjasama untuk mengadakan bakti sosial. Mm-hmm. Nah itu kami diminta untuk kerjasama sebagai tim medisnya.
4: Oh, okay.
5: Jadi nanti kami membantu untuk melakukan sunatan atau misalnya pada saat registrasi atau di mana nanti dimintain kerjasama. Mm-hmm. Jadi enggak setiap tahun itu cuma 3 kali atau 2
4: bisa
5: kali
4: lebih
5: aja.
4: Ya, cuman bisa. Yang emang dari kalian itu biasanya 2-3 kali
5: ya.
4: Dan bisa open kolaborasi juga lah ya sama instansi-instansi atau dari teman-teman yang lain. Tapi kita bahas lagi deh setelah yang satu ini.

0: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi edisi paling panjang dalam sejarah. Turnamen ini direncanakan berlangsung hampir 40 hari, dengan total 104 pertandingan yang akan digelar. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding edisi sebelumnya, seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kebijakan dari FIFA ini membuat format kompetisi semakin besar dan kompetitif. Dengan durasi yang lebih panjang, para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah digelar sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria.
2: Sore, ceria.

0: RRI Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari TBMCS. Dan tadi udah panjang lebar ngobrolin program-programnya, walaupun belum panjang-panjang banget. Tapi yang jelas ini tadi kan kita udah mungkin sedikit ngobrol terkait bakti sosial yang udah kalian lakukan. Dan itu ternyata banyak juga yang dilakukan, ada 3 hal dalam 1 hari. Ada sunat, ada kemudian ada penyuluhan juga ya berarti ya. Dan juga apa satunya aku lupa?
1: Pengobatan.
0: Aku kayak jadi ujian ya teman-teman. Tapi untuk itu sendiri biasanya kalian berapa puluh anggota sih? Kalau boleh ketahui sekarang berapa sih anggotanya kalau dari TBMCS?
1: Ini totalan semuanya dari angkatan awal.
0: Mungkin atau yang aktif sekarang deh, yang aktif sekarang.
1: Kalau buat yang aktif sekarang, mm-hmm, untuk pengurusnya sendiri mereka ada ber-13.
0: Oh, secara pengurus sedikit ya berarti ya. Oke. Okay. Tapi berarti sisanya itu mungkin volunteer atau apa yang misalnya kalian anggaplah berangkat kayak tadi ke Tanah Laut ya kalau sebelumnya.
1: Iya.
0: Ke Tanah Laut itu apakah ada ngebawa orang lain lagi kayak gitu, ada volunteer kah atau kayak gimana?
1: Kalau kegiatan kami full, mm-hmm, dari TBMCS itu sendiri, Kak.
0: Oh, okay.
1: Jadi kami mengundang tadi seperti kata kakak sama teman Adin, mm-hmm, tadi, kami mengajak kakak-kakaknya gitu, ayo, mm-hmm, Kak berhadir ke acara kami.
0: Oke. Berarti hitungannya bantuannya dari senior-seniornya tadi ya. Tapi ibaratnya kalau secara TBMCS sendiri itu 13 orang tadi yang langsung berangkat semua untuk ketika bakti sosial atau apa. Oke. Dan tadi juga ada workshop sebenarnya tahun lalu. Masih ingat gak kapan workshopnya? Workshop basic life support ya?
1: Iya.
0: tapi berarti tahun lalu juga diadain.
1: Iya, diadain.
0: Dan harapannya sih tahun ini juga diadain ya. Karena kita tahu sendiri banyak banget yang mungkin mengkhawatirkan tuh adalah ketika ada kejadian ya. Kejadian yang naujubillah minjalik, misalnya ada kecelakaan apa segala macam. Orang-orang tuh sembarangan banget, entah itu mindahin orang atau apa. Itu tuh yang mungkin agak-agak mengkhawatirkan. Mungkin sedikit tips nih buat teman-teman yang mungkin satu atau dua hal aja deh, ketika ada hal kayak gitu sebaiknya diapain sih, apa nelpon ambulan aja kah atau mindahinnya kayak gimana? Itu yang paling concern banget aku liatnya, kadang-kadang ada yang di-share tolong jangan digituin atau kayak gimana. Gimana
1: sebenarnya kalau buat penanganannya sendiri cukup banyak sih kastanya.
0: Iya bener,
1: banyak banget
0: bosanya. Cuman yang paling penting deh, yang paling penting diingat kayak gitu ketika ngelihat ada kecelakaan.
1: Sebenarnya Kak ya, sebenarnya prinsip yang paling utama adalah 3A.
0: Mm-hmm.
1: Sebelum kita menangani, kita harus 3A ini, mm-hmm, amankan diri, amankan lingkungan, baru amankan korban. Okay. Jadi yang paling aman tuh adalah kita dulu Kak.
0: Mm-hmm.
1: Kalau kita aman, baru kita bisa menolong korban.
0: Benar.
1: Kalau kita nggak aman, masa kita mau nolong korban gitu ya.
0: Betul,
1: Kak ya.
0: Betul.
1: Tapi jadi korban juga nanti.
0: Iya, benar banget. Itu sih ya mungkin ya kayaknya harus juga dilihat. Soalnya kadang-kadang kan kayak gitu orang-orang langsung rame segala macam. Tapi melihat maksudnya sekelilingnya kayak gimana? Apakah masih kebakar kah mobil atau apa? Itu yang mungkin jadi peringatan juga. Tapi berarti hal-hal yang diajarkan dari workshop itu sendiri harusnya mungkin terkait itu ya, dari basic life support itu. Cuman tadi yang

0: ngakunya ada dari pelatihan kayak RJP, dari jantung segala macam. Eh, kok jantung sih? Iya benar sih, benar ya, iya, benar ya. Buat ngebangunin orang, terus juga tadi pemindahan korban dan lain-lain. Ini menarik banget. Dan yang paling dekat ini nanti kalian akan ngadain bakti sosial ya. Bakti sosial di tanggal 23 Agustus. Di 23 Agustus. Dan untuk infonya sendiri nanti bisa dicarinya di mana nih? Siapa tahu ada teman-teman yang kapan nih bakti sosialnya kayak gitu. Di mana, di mana?
1: Kalau buat infonya yang lebih lanjut ya, nanti bisa pantengin aja di IG-nya kami.
0: Oke.
1: Okay. Bisa ke IG @tbm_cs.
0: IG-nya Pak. Si Bapak lupa. Berarti IG dari IG kalian, dari tbm_cs. Dan itu berarti untuk info-info kayak bakti sosial itu sendiri, kalian open donasi berarti?
1: Iya, ada.
2: Iya, benar Kak.
0: Oke, okay. Biasanya yang mungkin boleh dikirimkan ke teman-teman atau sebagai bentuk bantuan itu biasanya kalian nerima apa aja?
2: Kami menerima terutama pastinya berupa duit ya Kak ya.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Betul.
2: Kemudian kami bisa menerima barang juga, misalnya bingkisan, mau ngasih kayak buku gitu, boleh, pensil, jajanan juga boleh. Terutama kalau misalnya mau ngasih obat-obatan itu juga diperbolehkan sekali.
0: Benar. Karena biasanya kalau bakti sosial kali ini biasanya menyasar memang ke daerah-daerah terpencil ya biasanya.
2: Iya Kak.
0: Paling jauh yang paling ingat kalian ingat kemana biasanya bakti sosial? Kemarin tanah laut aja mungkin udah jauh tuh. Yang paling kalian ingat kayak yang paling, aduh ternyata ada desa nih di sini gitu. Ingat nggak Vita atau Aden? Kemana? Kalau boleh tahu?
1: Kami sih waktu kepengurusan kami ya, itu emang sekitaran masih di sini-sini aja.
0: Oh masih di sini-sini
1: tanah
0: aja.
1: Laut,
0: oh, okay.
1: Ke Batola kemarin juga pernah. Mm-mm.
2: Iya di daerah seputaran itu sih.
0: Seputaran kaya. Itu, tapi ibaratnya juga bukan Batola yang ibaratnya bukan kotanya ya, ibaratnya pasti ke menyasar ke desa-desa. Dan yang kemarin aja aku baru tahu ada desa apa tadi namanya yang kalian?
2: Di desa Bawah Layung.
0: Bawah Layung ya, itu berapa jam kalau dari tanah lautnya kemarin?
1: Kalau dari sini ya, kalau dari sini pakai motor mungkin sekitar 2 jaman
0: ya. Oh 2 jaman, wow jaman 2 jaman ya, yeah. Panjang juga.
1: 2 jaman kurang lebih gitu.
0: Kurang lebih 2 jam. Oke, karena ngomong-ngomong desa ya, kadang-kadang mereka juga mungkin ada yang melek, alhamdulillah kalau memang melek terhadap kesehatan, tapi yang dikhawatirkan tuh yang tidak melek ya, entah itu memang dari warganya atau apa segala macam. Tapi alhamdulillahnya yang kalian lihat kemarin waktu di desa itu aman. Maksudnya warga juga udah kayak ngerti obat segala macam.
1: Kalau kemarin yang saya lihat sih cukup antusias aja dari orang-orangnya. Malah rata-rata juga udah pada paham gitu, oh, harus minum obat ini, minum obat ini kayak gitu. Jadi
0: benar.
1: Cukup antusias aja sih di sana. Iya.
0: Betul. Soalnya kan kalian juga langsung berhadir ke masyarakat, pastinya akan menghadapi kayak keluhan-keluhan juga. Tapi yang paling terasa mungkin keluhan-keluhan warga dari penyakit-penyakit yang dikasih tahu nih. Kan ada kayak diabetes atau asam urat. Yang kemarin aja itu paling sering dikeluhkan apa? Apa? Vita ingat? Yeah.
2: Kalau saya kebetulan pas di pos pengobatan itu,
0: iya benar.
2: Yang paling sering dikeluhkan pastinya yang di belakang tengkuk sini nak Kak.
0: Asam urat enggak sih?
2: Iya, kurang lebih asam urat atau kolesterol.
0: Iya, gitu. benar kolesterol juga. Aku juga nih sakit nih. Tapi benar. Mungkin itu juga karena pengaruhnya banyak ya biasanya ya, makanan segala macam. Dan dari kalian juga pasti punya inilah ya, apa penyuluhan tersendiri kayak harusnya gini Pak, harusnya gini segala macam. Dan ini menarik banget karena namanya pengabdian masyarakat, selain emang dari pemerintah kalian langsung bergerak juga dengan tiap tahun itu, wah udah keren banget tentunya, sebuah dedikasi ya, karena harapannya juga calon dokter nih soalnya. Bener. Amin. Nah mungkin sebagai kalian ini berarti untuk kepengurusan sendiri biasanya setiap tahun ganti atau kayak gimana?
1: Iya, setiap tahun ganti.
0: Oh, tiap tahun ganti. Tahun ini berarti tahun terakhir kalian atau?
1: Tahun ini kami sudah bukan pengurus.
0: Oh, udah demi.
1: Ya, kami udah di atas dari pengurus satu tahun.
0: Iya, tadi 27 ya kalian ya? Iya, secara 27. Secara angkatan 27. Dan ya semoga bakal terus berlanjut deh dari TBM ini sendiri. Dan mungkin boleh dari Vita deh sama Aden, mungkin sedikit harapan atau apa nih yang perlu diketahui masyarakat terkait hal-hal kesehatan ini. Boleh silakan Vita, dan Vita dulu deh baru Aden.
2: Mungkin buat masyarakat ya, yang pastinya kalau misalnya terjadi merasa kurang nyaman, kurang enak, itu bisa aja datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Mungkin di internet kita bisa menemukan informasi-informasi ya, tapi belum tentu di situ benar adanya, takutnya di situ jadi hoax dan lain sebagainya gitu. Dan juga mungkin rutin aja cek kesehatan, bisa cek di mungkin di fasilitas kesehatan atau di kami juga ada sebenarnya di hari Minggu ya, bisa di Siring, di Sabilal gitu,
0: nah,
2: di
0: Kamboja gitu. Itu berarti emang ada poskonya kalian ya. Minggu ini ada nggak minggu ini?
2: Minggu ini kemungkinan ada.
0: Kemungkinan ya. Ada. Tapi berarti pindah-pindah, nggak cuma di satu tempat. Soalnya tadi ada bilang di Kamboja atau
2: di
0: itu
2: di tiga tempat.
0: Oh, tiga tempat tadi semuanya. Iya. Oh, jadi gampang banget ya dicari ya, mau di Sabilal, mau di Kamboja, sama di mana tadi? Di Siring ya?
2: Iya, di Siring.
0: Oh, di Siringnya. Oke, okay. Itu dari Vita. Tuh, teman-teman yang pengen cek kesehatan gratis, gratis atau gimana?
2: Kalau cek kesehatannya berbayar, Kak.
0: Oh, ya, pasti, benar.
2: Iya, kalau cek tensi aja gratis.
0: Nah, ya, benar. Jadi yang mungkin mau cek-cek hari Minggu sambil jalan kali ya, sambil jalan pagi boleh tuh ke teman-teman. Iya, ke tempat-tempat yang tadi udah disebutin dari Kamboja, kemudian di Siring dan juga Sabilal ya, benar ya?
2: SKB Mula Warman.
0: Oh, SKB Mula Warman satunya, aku kira Sabilal, benar. Dari SKB Mula Warman, Kamboja dan juga Siring, benar. Iya. Itu untuk tempat-tempat dari teman-teman TBM. Nah, kalau itu dari Vita, kalau dari Aden sendiri gimana?
1: Kalau dari aku sendiri sih, Kak, karena udah lumayan lama ya, cukup 1 tahunan lebih. Itu dari yang saya temuin, orang-orang itu kan udah pada tahu nih ya penyakitnya apa. Jadi mungkin kalau dari saya harapannya bisa rutin diminum obatnya setiap hari.
0: Bener.
1: Karena kan ada obat yang harus diminum setiap hari nih.
0: Betul.
1: Cuma kadang itu pada saat ditanyakan, Bapak Ibu minum obatnya enggak setiap hari? Oh enggak, saya enggak minum gitu. Jadi harus dijelasin lagi, Ibu harus minum karena begini-begini. Jadi harapannya lebih awas lagi lah dengan kesehatannya. Kalau udah diminta untuk minum obat, bisa diminum rutin gitu.
0: Iya benar. Harus dihabiskan ya. Apalagi obat-obat yang setahu aku tuh antibiotik kan ya, yang ibaratnya itu harus selesai, jangan sampai terlewat, harus habis. Bahkan kadang-kadang ngerasa nih mungkin yang terjadi, oh udah sehat. Nah, itu tuh benar-benar udah sehat. Udah deh stop, padahal mungkin masih ada hal-hal lainnya. Tapi thank you buat teman-teman. Dan mungkin sebagai hal yang terakhir lagi, boleh deh sekali lagi buat Vita atau Aden, mungkin promosiin tadi tempat kalian buat cek kesehatan tadi. Silakan.
1: Kalau buat cek kesehatannya sendiri, aku izin koreksi juga ya.
0: Boleh silakan.
2: Ada ini, salah sebut tempat.
0: Iya benar.
1: Jadi ada 3 tempat, ada di Siring, Sabilal dan di SKB Mula Warman. Jadi di ketiga tempat itu kami biasanya standby dari jam 7. Jadi kami sudah standby di sana untuk cek kesehatannya sendiri. Itu ada tekanan darah, cek tensi itu gratis. Terus ada cek 3 hal lagi, ada gula darah, asam urat, sama kolesterol. Nah, tapi buat untuk ketiga ini tuh berbayar.
0: Nggak apa-apa, demi kesehatan berbayar sedikit nggak apa-apa, biar tahu ya kan, daripada mungkin terlambat tiba-tiba aduh sakit, lebih mending mencegah daripada mengobati sebenarnya ya. Tapi thank you buat teman-teman dari TBM, sehat selalu, semoga bisa terus mengabdi ke masyarakat dan juga membawa hal-hal baik, tentunya membawa banyak hal-hal yang bisa diterima lagi. Dan tentunya juga harapan-harapan teman-teman ini semoga bisa terkabul dan lebih banyak masyarakat yang lebih aware sama obat dan juga kesehatannya. Terima kasih. Dan
2: terima kasih juga
0: iya, semoga kita bisa bertemu lagi kapan-kapan. Oke, teman-teman Pro 2, kita udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari TBM. Dan ingat, tadi yang mau ngecek dari info-info mereka tuh ada di TBM_CS. Dan juga ingat, untuk cek kesehatan dari TBM CS tadi di 3 tempat yang udah disebutkan. Dan habis ini jangan kemana-mana karena masih barengan Pro 2. Nanti kita jam 5 mau ketemu sama Request Time. So tetap di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
3: Pro 2 FM, sore ceria.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 by

Era di Prodo mencermati teman terbaik kamu teman Prodo ini menit 5 dan sudah full. Kita di request time, aku tadi di 16.59 udah live dan ternyata sekarang udah full teman-teman. Menit 5 banget nih sore hari ini. Dan tadi juga udah langsung requestan pertama teman-teman, yakni ada teh hijau, teguh banget bubble dengan green tea. Lagu ini adalah lagu yang sangat-sangat ingin ku dengarkan di request time. Thank you banget loh udah request ini. Dan nextnya ada Saidah teman-teman yang request konstan dengan Jesse Barrera. Dan juga di WhatsApp teman-teman ada Lara dengan Temper Trap, Sweet Disposition. Check this out.

RRI Pro 2 menyerah masih teman terbaik kamu teman Pro 2. Ini karena udah full jadi aman ya teman-teman ya, dengerin enjoy aja ya. Enjoy aja sama requestan teman-teman yang lain. Karena next ini ada dari Cahaya yang request Hacu di WhatsApp dari Salma Salsabil. Dan ada Dea teman-teman yang tadi request Merindu lagi darinya Mesahira. Oke, langsung aja kita puterin.

Karena di Prodo Mencar masih teman terbaik kamu tahu Prodo. Next kita ke requestan dari Nyenovita atau Dudi Dudi Dam dengan Roni Parulian Walls Akhir Zaman, dan juga tadi ada Alia yang request Edorama dengan Blossom. Check this out.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke request berikutnya. Ada Julia ya, request remuk NG Carvalho. Dan juga tadi ada, aduh di atas banget ya, kita scroll dikit ya, ada yang request Titik Nadir teman-teman, darinya Kahitna. Ngomong-ngomong Kahitna ya, ini bakal ada Kahitna teman-teman nanti di tanggal 25. Dan buat kalian-kalian yang pengen ini ya, pengen ketemuan, oh ada Sinta tadi yang request Titik Nadir, pengen ketemuan sama Kahitna, boleh banget tuh didatengin Kahitnanya dan ketemu aku juga. Enggak usah kalau ketemu aku, Kahitna aja.

Era di Prodo menyermasin teman terbaik kamu, Sumpah Mati. Kali ini dari Rio Laskar, tadi di request darinya Denya Hero. Dan juga ada Amalia nih yang bisa kebetulan request takkan terulang, karena malam tadi gak sempat teman-teman. Vanessa Zee bareng Roni Palugian, dan langsung aja kita puterin langsung dua-duanya.

RRI Prodo mencermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Next, ini ada teman-teman berbinar yang request lagunya Sabrina Leonor dengan Haha. Lebih tepatnya tadi ada darinya ini Surini Nurul. Kalau nggak salah juga masuk ya tadi ya, dia di TikTok. Dan juga ada darinya tadi yang request Bermimpi Mahal Ini. Oh, Seria Selalu ya kalau nggak salah ya. Bener nggak sih? Dan langsung aja kita puterin dua-duanya.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu. Next ada lagunya Yellow, Penjaga Hatimu, Nadiba Salama. Dan juga ada Siren yang request Nicki dengan Back Burner. Akhirnya tulisan sedang sesi Back Burner itu bakal kepake lagi ya. Udah langsung aja kita putar dua-duanya.

RR Pro 2 menyemasi teman terbaik kamu. Di sini jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kita bakal ketemuan sama Irama Senja untuk menemani kalian di Wush waktu ngobrol sore hari dan juga menunggu waktu azan maghrib. Nah, dua lagu terakhir teman-teman, ada Mai yang request Paul Aro dengan Tunggu Apa Lagi, dan juga Samuel Cipta Jagat Rasa yang di request darinya Kameli. So, check this out.

RRI Pro 2 mencerwasi teman terbaik kamu teman Pro 2. Thank you banget buat yang tadi udah gabung di request time. Dan abis ini kita bakal menunggu azan Fardu Maghrib nanti mungkin di sekitaran 18.27an kalau gak salah, untuk sore hari ini di wilayah Banjarmasin untuk waktu Indonesia Tengah. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, karena selain memang kita menunggu azan Fardu Maghrib, kita bakal di paruh akhir ini ngobrol-ngobrol trivia-trivia kecil untuk menemani kalian relax di waktu menuju maghrib. So jangan kemana-mana, sekali lagi tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Sore, ceria.
1: Sore, ceria.

gak sih Piala Dunia atau FIFA World Cup pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay loh. Turnamen ini digagas oleh FIFA untuk mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Nah, trofi pertamanya dulu dinamai Jules Rimet, sesuai nama presiden FIFA saat itu. Dari yang awalnya cuma diikuti sedikit negara, sekarang Piala Dunia jadi ajang sepak bola terbesar yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia setiap 4 tahun sekali.

RRI Prodo menyerang teman terbaik kamu, teman Prodo. Yep, nanti kita di 18.28 teman-teman bakal ada tentunya untuk azan fardu maghrib ya di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Dan mungkin sedikit info nih buat teman-teman, katanya teman-teman ini ada kabar naik di Bernadia dan Naikila bareng musisi lain ini bakal manggung di The Sounds Project teman-teman. Dan sebenarnya tinggal 1 bulan lagi dan final lineup-nya juga bisa kalian cek-cek aja di The Sounds Project. Dan tentunya masih banyak lagi, bahkan ini kebanyakan sih, ada sampai 3 hari teman-teman. Wow, buat kalian-kalian yang pengen nonton sih menurut aku gas aja.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Bersama Pro 2 teman

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria.

RRI Pro 2 mencerminkan teman terbaik kamu kaum Pro 2. Tadi di 18:28 kita udah dengerin sama-sama untuk azan fardu maghrib teman-teman Pro 2, dan aku mau ucapin tentunya buat kalian-kalian yang melaksanakan sholat fardu maghrib, selamat melaksanakan, dan buat teman-teman yang mungkin lagi pulang atau lagi mau berangkat, hati-hati di jalan. Siapa tahu ada yang siap malam dan ada juga yang baru-baru aja nih selesai dari kerjaan. Anyway teman-teman Pro 2, buat kalian-kalian ada sebuah survei nih bahwa 47% orang Indonesia makan bukan karena lapar. Wow, kenapa? Tapi untuk meredam stres. Ini menarik karena bukan cuma lapar yang bikin orang suka makan, teman-teman. Dari survei Mindful Eating Study oleh Health Collaborative Center atau HCC ini terhadap 1.158 responden di 20 provinsi di Indonesia menemukan sekitar 47% responden memiliki perilaku emotional eating, yaitu makan untuk meredam emosi seperti stres, sedih, letih atau bahkan cemas. Bukan karena rasa lapar, dan kebiasaan ini jika terus berlanjut akan meningkatkan risiko pola makan yang berlebihan dan berdampak pada kesehatan ternyata teman-teman. Wow, ini memang ada sih beberapa yang kayak gitu yang makan karena stres, tapi ada juga yang stres dia malah enggak makan, ada juga. Beda-beda sih. Makanya tadi juga enggak semua dari responden, tapi 47% responden. Kalau aku makan sih jujur karena lapar dan karena apa ya? Aku makan tuh nambahin mood aku, teman-teman, jujur, dan bikin ngantuk.

0: nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga,
3: mampu,
2: sebegamat kah bersepeda motor tuh?
3: Saya harus buru-buru bu ya, mampu.
1: Kisah nyata, orangnya masih ada.
4: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama, dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
5: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
6: Pro2 FM.
7: Sore, ceria.
6: Sore,
7: ceria.
6: Pro2 FM. Teman.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.

RRI Pro 2 menjermasi teman terbaik kamu. Yap, teman Pro 2, ternyata kita udah di paruh waktu banget, udah di akhir banget. Dan habis ini jangan kemana-mana, karena bakal ada Arini yang nemenin teman-teman di jaga malam nanti. So, tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Thank you buat yang udah gabung, dan sorry banget kalau ada salah-salah kata. Teman-teman Pro 2, Febri harus pamit. So, bye-bye.

Hari Pagi Rumahsin, teman terbaik kamu, jam 7 lewat 10, teman Prodeo menemani kamu. Dikomenin malam hari ini jaga malam ya, barengan sama aku juga tentunya di berbagai macam informasi dan juga keseruan kita malam hari ini. Jadi kamu pastiin stay tune, termasuk komenin kita malam hari ini aku bahas apa. Pokoknya kamu stay tune aja terus, nanti kita bahas habis ini apa aja yang bakal aku bahas ke kamu. Oke, keep tuning di berbagai informasi, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: kita dari
1: Never.
2: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
4: Jangan sampai ketinggalan.
5: Yeay!
6: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

Erwin Ermasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku mau bahas nih, ternyata katanya nih buat kalian semua yang suka banget sama yang namanya mie ayam bakso. Jadi ternyata Wonogiri itu secara resmi menyatakan dirinya sebagai ibu kota mie giling ayam dan bola daging atau mie ayam bakso. Selama festival mie giling ayam dan bola daging Wonogiri 2026 yang diadakan pada 4 Juli. Pada 4 Juli. Pengumuman ini adalah bagian dari upaya pemerintah lokal untuk memperkuat identitas Wonogiri karena wilayah ini dikenal secara luas sebagai kampung halaman banyak penjual mie giling ayam dan bola daging ikonik di Indonesia. Festival ini juga mencetak rekor baru di Muri Indonesian World Records Museum dengan menjanjikan 5.555 mangkok mie giling ayam dan bola daging gratis kepada publik. Melalui pencapaian pengumuman ini, pemerintah lokal berharap untuk meningkatkan SME kuliner, menarik lebih banyak turis dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di seluruh Wonogiri. Nanti kita bahas habis ini buat kamu yang suka mie ayam ya.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau.

0: Cet, tunggu dulu.
1: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
0: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
1: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
0: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
2: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.
3: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

Ada yang rumah sih teman terbaik kamu nih, kita coba cek ya teman Prado, apa sih komen orang-orang tentang ini. Katanya mie ayam bakso adalah seporsi kemenangan. Terus ada yang bilang, kalau punya aku kota susu, emang kota apa? Boyolali ya. Kalau punya aku kota manisan, beras pandan wangi dan juga tauco. Terus terima kasih sudah menciptakan healing food ya warga Wonogiri, katanya. Sebagai warga Wonogiri yang udah merantau ke banyak kota, standar mie ayam Wonogiri emang jauh di atas sih. Waduh, udah gak bisa move on gitu ya. Bakso Tasik dan saus bawang oge syahdu pisan. Nah kalau Bandung kan khas dengan bakso sayur dan togenya ya. Setuju, mie ayam bakso Wonogiri gak tau kenapa tapi bumbunya bisa medok pas gitu. Bahkan kadang makan tanpa saus kecap pun sudah enak. Iya benar banget ya. Duh jadi pengen deh teman-teman Prodo, iya gak sih?

0: senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
2: Jangan sampai ketinggalan.
1: Yeay!
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

0: Saya Haji Muhammad Jamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau, malam.

Ruang-ruang sih teman terbaik kamu masih di Berdoa Komen. Emang kalian sukanya, kalau aku tuh sudah milih, sebenarnya aku tuh lebih suka bakso. Tapi kadang kalau lapar tuh aku mie ayam. Tapi aku tuh lebih suka yang berkuah. Kalau mie ayam kan dia gak, cenderungnya agak lebih kering gitu ya. Nah aku gak terlalu suka sebenarnya teman Berdoa. Tapi emang enak banget. Dan aku akan appreciate banget ya kalau Wonogiri emang dijadiin ibu kota mie ayam bakso. Tapi emang itu seporsi kemenangan fix sih.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam.

Terima kasih teman terbaik kamu, teman pro 2. Dan udah 50 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, selain ini bakalan ada Musik Live Chat Jakarta. Sekian cuman yang dibilangin teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tunggu saat Info Pro 2. Dari harga emas batangan 24 karat bergerak turun menjadi Rp2.250.000 dari sebelumnya Rp2.300.000 per gram pada Rabu 8 Juli 2026. Penurunan tersebut mulai menarik minat masyarakat untuk kembali berinvestasi emas. Sementara itu harga emas perhiasan kadar 99 berada di angka Rp2.300.000 per gram. Adapun emas kadar 750 dipasarkan dengan harga Rp1.900.000 per gramnya. Pemilik toko emas Al-Hidayah Hajian mengatakan penurunan harga emas dipengaruhi menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat dan kondisi tersebut membuat harga emas di pasaran ikut mengalami penyesuaian. Menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan momentum penurunan harga untuk menambah kepemilikan emas. Selain mudah dijual kembali, emas juga dinilai mampu menjaga nilai aset dalam jangka panjang.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, masih dari Bunda PAUD di tingkat kecamatan kelurahan di desa meningkatkan kapasitas dan menghadirkan layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu kreatif dan berdampak nyata, di mana penegasan disampaikan Bunda PAUD Banjarmasin Nelly Sriani saat membuka kegiatan pendampingan dan pembinaan Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD di Aula SMP Negeri 10 Banjarmasin pada Rabu 8 Juli. Dan pembinaan ini merupakan bagian rangkaian kegiatan yang berlangsung pada 6 sampai dengan 10 Juli 2026 dan diikuti Bunda PAUD dari seluruh kecamatan dan kelurahan di kota Banjarmasin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Kita informasi terakhir untuk malam hari ini, pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Perhubungan dan meluncurkan sejumlah inovasi layanan transportasi publik bertepatan dengan peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, di mana program ini dihadirkan untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi yang lebih nyaman, aman, modern, dan juga ramah lingkungan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Fitri Hernadi mengatakan peluncuran layanan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan transportasi publik yang mudah diakses masyarakat sekaligus mendukung visi dan janji Gubernur Kalimantan Selatan. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rni.co.id.
0: Info Pro 2 FM.

0: Ya, yes, sama Pro 2, balik lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga Davey di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita, yes, di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua,
1: betul,
0: doang
1: ya. Betul, kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Panca.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, yel-yel dulu dong. Gimana yel-yel, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakannya gak?
0: Boleh. Lihat, ayo, 3, 2, 1.
1: Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman Bro 2 ya.
1: Udah.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Mungkin kita absen dulu dong.
1: Absen dulu, kita kenalan dulu gitu ya satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
0: Yes.
3: Nama saya Faris. Saya ini yang dubber suara
0: di vokal. Okay. Faris vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Ala main bass. Oke.
5: Nando
1: main drum.
0: Terus
6: saya Uji main keyboard.
0: Oke. Okay.
7: Saya Nayang main gitar.
1: Oke.
0: Oke, dan kami. Kami sama aja.
1: Udah.
0: Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, itu gimana awalnya? Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi pancang.
1: Serius tuh.
0: Simpel itu ya.
1: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke. Okay.
3: Teman lama. Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke. Okay.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar.
0: Ah.
3: Agak ke belakang. Cuma kali ini. Karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak ya.
1: Benar.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya.
3: Teman lama.
0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
3: Enggak selama itu.
0: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
1: Oke.
3: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
0: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama nih.
0: Oh gitu.
5: Sekarang ini ya.
0: Kerja di bidang musik juga atau?
3: Di bidang kreatif sih.
0: Oh, di bidang kreatif.
3: Okay. Kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
0: Oke.
3: Film ya, musik juga.
0: Oke.
2: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
1: Promotor. Oke. Okay.
3: Nah, mau kita promotor ini?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
5: Boleh.
0: Jokes harus gitu ya. Oke.
2: Kalau bapak-bapak.
0: Ada. Saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. Oke, aman. Oke, jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Yang kira klik bikin sebuah band.
3: Bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack. Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
8: Scoring itu adegan.
0: Oke.
8: Adegan film.
3: Ya bisa seperti itu sih penjelasannya.
0: Yeah.
3: Lebih mudah lah ya. Penggunanya begitu.
1: Untuk orang awam ya.
0: Yeah. Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
2: Awalnya coba-coba.
0: Wow.
1: Saya mau.
0: Awalnya gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
3: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Okay. Oh, panjang nih. Panjang.
0: Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
9: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke.
9: Okay. Terutama vokalis Son of Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya, gitu.
3: Oke.
9: Okay. Develop itu skripnya.
0: Oh, berarti
3: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah.
3: Di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi itu. Serem yeah, juga ya. Yeah. Ada tumbalnya nggak ya?
9: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Son of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
1: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Son of Panca atau kebentuk dulu nih Son of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat,
1: tapi
3: belum dinamai
0: Son of Panca. Itu menarik tuh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Son of Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami.
0: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca, ya suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu itu tadi.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
3: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
3: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
3: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insya Allah Agustus.
0: Agustus tahun ini ya. Oke. Okay. Jadi jangan lupa ditonton ya Tumam Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Tumam Bro 2.
1: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
1: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Tentunya.
0: Langsung aja Tumam Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Oke, okay, teman-teman berdua masih di MLC.
2: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Bad.
1: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang yes, kita masuk ke dagingnya nih.
2: Ah, ini dia. Daging banget. Daging Martin kan.
1: Waduh, bagus.
3: Daging Martin.
1: Bagus, bagus, bagus.
2: Oke, okay, bagus.
1: Ari daging? Tambahin lagi.
2: Kita enggak sebapak-bapak ini. Ya.
4: Kita enggak ngerti loh.
1: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
4: Iya.
1: Apa tuh? Dugong ya. Ada jauh ya.
2: Oke.
3: Okay. Kamar daging Indonesia. Iya. Lansia tuh lebih ini.
1: Oke. Dan ini baru aja Sound Manja baru ngeluarin album terbaru.
2: Yes, album perdana berarti ya.
1: Album
2: perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
1: Yes. Yeah. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
3: Kayak happy banget gitu. Gimana?
1: Itu jawaban yang diinginkan.
3: Gimana ya? Excited banget gitu.
1: Tapi beneran excited kan?
3: Iya, benar.
2: Pastilah.
1: Berapa lama itu bikinnya kemarin?
5: 2 bulan.
1: Iya. Wow, luar biasa.
2: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
6: Iya.
2: Menang Untuk Kalah.
6: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
2: Oh, oke. Okay. Oh. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
1: Oh, bener tuh.
6: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
2: Oke. Okay.
6: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya gimana. Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script developmentnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
2: Saya
6: bisa bikin liriknya.
7: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Faris.
2: Oh, liriknya. Oh, oke. Okay.
6: Semua tulis doang. Tadi kan ngambil pulpen.
1: Ngejiplak ya. Yang enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
8: 11.
1: Nice, 11
7: memang. 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
1: Oke.
6: Okay. 9 lagu.
2: 9
6: oke.
1: Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Mm-hmm. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
6: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
1: Oh benar.
6: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
1: Iya. Yeah. Nah,
6: di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
1: Oke.
6: Okay. Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah seperti itu.
1: Nah itu yang susah tuh.
2: Benar.
1: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau. Kemarin 77 tuh. Mm-hmm. Akhirnya check out juga gitu.
6: Ya, lalu
1: penting padahal. Itu ya susah tuh.
2: Yang dipenting-pentingin ya.
1: Manusiawi ya.
6: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
2: Nah iya sih bener-bener.
1: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
2: Ya.
1: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
7: Puasa ya.
1: Wow.
2: bener sih.
6: Itu mengelola hawa nafsu.
2: Iya, bener.
1: Tapi suka susah gitu ya.
2: Iya kan.
1: Kadang aja masih puasa.
6: Tergantung niat lah.
1: Tergantung niat ya.
6: Yang penting sahur yang benar.
1: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa nih? Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
6: Sebetulnya lagu itu kita berusaha

0: Thank you.
1: Oke, lagu kedua Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
2: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Rom Haji Romainawa.
1: Ya, benar.
2: Ini lagu yang legend banget.
1: Nah,
2: kita memaknainya gini. Seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu.
1: Iya. Yeah.
2: Dengan lirik setajam itu, yes. Artinya di tahun itu sudah masif nih.
1: Bener
2: perjudian.
1: Sih.
2: Praktik perjudian sudah masif gitu. Dan sampai hari ini berkembang terus. Bertransformasi ke digital ya, judi online gitu. Sehingga kita enggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya.
1: Iya
2: gitu.
1: Sih.
2: Ternyata dia judi. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
1: Iya sih.
3: Benar-benar.
1: Dan gimana?
2: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi?
1: Gak bisa sih. Itu udah on top of mind banget.
2: Iya.
1: Lagu kira-kira yang gitu. Apa namanya untuk melarang judi gitu ya? Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
2: Wah.
1: Kami sih senang banget ya, maksudnya gimana gitu lagi.
2: Oh enggak.
1: Oke. Okay.
2: Enggak gitu, yang pasti gini ada kebanggaan tersendiri. Hmm. Kemudian kita masih sampai hari ini tuh masih ngerasa yang wah Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
3: Bersyukur lah.
2: Dikasih izin untuk apa namanya memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah kalau udah bersyukur tuh ya kita nggak menampakkan kegirangan berlebihan.
1: Oh iya keren.
2: Kita jadi
1: sekarang. Ya bagus banget.
3: Biasa aja.
1: Keren.
4: Cool aja.
3: Sans.
1: Tapi jangan terlalu. Ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
2: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
1: Silakan. Boleh.
5: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada oh ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya,
1: okay.
5: Kayak mengajak apalah bahasa edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
2: resah.
5: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
1: Iya.
5: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
1: Iya.
5: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
1: Iya.
5: Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
1: Iya.
5: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
1: Menggurui
5: masih enggak. Bareng-bareng nih kita ini gitu.
1: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Yeah. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
3: Yeah. Benar-benar.
1: Yeah. Nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
3: Betul.
1: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
3: Benar.
1: Judi versinya dari Sound of Panca.
3: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
1: Yes.
2: Dulu pernah siap kafeinnya.
1: Oke,
3: langsung aja kita dengerin lo Sound of Panca.
1: Let's go.
3: Rudi Nugraha dengan Judy.
1: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia. Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Iya. Ini keren sih.
1: Oke. Ini dibikin berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
0: Rock
1: gitu ya. Rock. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
1: Enggak juga. Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih
0: satu
4: Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Kesini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Kira-kira mau bercanda.
3: Gue lagi gak pengen bercanda.
0: Tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan di live chat, udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Dev, gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Gak pakai kacamata sih.
1: Devtira Anissa.
0: Oke.
1: Gitu. Katanya apa? Ada dia. Baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh, silakan dijawab.
5: Kebetulan kita gak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Gak boleh diskon.
3: Enggak, ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang projectnya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Jadi kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin
3: soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright. Selanjutnya.
1: Selanjutnya ini dari Rohayadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh tadi, siapa Roh?
0: Rohayadi. Oke. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini nih ada, ini pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ya.
0: Hai, aku Zli, mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain gak? Kenapa first albumnya namanya itu? Dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Okay.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih, dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Okay. Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak ini ya, banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Benar.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah denger semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu.
4: Ya, kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan ya, biasanya celana kita putih.
1: Enggak kelihatan. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Ini yang Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi ya?
4: Kalah telak yang caur banget kalau
1: yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak ya.
1: Kenapa caur banget? Intronya Lelah Hati.
3: Lelah Hati. Iya. Udah denger. Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua, jadi nggak ada pengulangan. Di, jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya, berarti dia dengerin banget dan dia notice di situ. Nah kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay.
3: Karena ada lirik yang
4: siang.
3: Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
4: Oh siang.
3: Ku harap menang, ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, asik banget.
4: Oh gitu. Siang.
3: Gitu ya,
4: siang.
3: Asik. Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
4: Oh siang.
3: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya. Gitu. Dekat sekali ya.
3: Iya,
0: sehari-hari lagi.
3: Betul.
0: Oke,
3: terus ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang gitu.
3: Iya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir pelat merah ya.
1: Iya, bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya, lambang petir.
3: Oke, bingung kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Waduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
0: Kacau. Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Enggak boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion-nya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Produ FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti abis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya?
0: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kebetulan yang padus edit ya. Oke kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman Bro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
0: Nah, boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah. Yeah.

0: Oke, teman bro dua masih di MLC.
1: Music Live Chat dan masih bareng sama Sound of Banjar.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman pro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
2: Sound of Panca.
0: Sound of Panca. Ya. Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
3: Enggak usah.
0: Enggak usah,
3: takut ngetop.
0: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much kalau baca.
3: Terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Enggak ngerepotin. Repotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
1: Live session tentunya.
0: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman bro 2. Terima kasih.
1: Teman bro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panca. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panca di Spotify, DSP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
3: Video liriknya nyicil.
0: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
1: benar. Iya.
3: Benar banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
3: Agustus.
0: Yes.
2: Di bioskop. Nobar ya, nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue Dave Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Panca.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Community Talk.

Halo, halo, masih teman terbaik kamu udah jam 9 ya, teman Pro 2, saatnya community talk. By the way, karena gak ada tamu, kita bakal ngobrol-ngobrol. Ini udah masuk liburan, kayaknya aku mau bahas tentang komunitas jalan-jalan. Ada liburan yang ada di Indonesia, so buat kamu kecilin terus di Prewinger Masin, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Community Talk.

RMLN masih teman terbaik kamu. Aku punya komunitas-komunitas jalan-jalan di Indonesia ya, baru untuk liburan. Yang pertama ada namanya Jakarta Good Guide, di mana satu komunitas jalan-jalan yang bisa diikuti adalah Jakarta Good Guide, di mana komunitas ini memiliki pemandu profesional yang berlisensi yang akan melayani wisatawan sepenuh hati untuk walking tours ke berbagai sudut kota di Jakarta. Aku perlu nih ini sepertinya kalau ke Jakarta nanti ya. Berarti sejak September katanya Jakarta Good Guide ini mengajak wisatawan untuk jalan kaki sebanyak 3 sampai dengan 5 km. Kamu kalau ke Jakarta mau ke sini enggak, guys? Terus juga ada namanya Komunitas History Indonesia, yaitu menarik, ikuti adalah organisasi yang bertujuan untuk mengingatkan awareness masyarakat terhadap nilai sejarah yang hampir terlupakan. Jadi kayak diingetin gitu, oh ini, dan itu bagus banget gak sih untuk historical rest kamu, teman-teman berdua.

konfirmasi teman terbaik kamu, teman produk kita langsung lanjut ke komunitas jalan-jalan berikutnya ya. Berikutnya nih teman pro 2 ada Backpacker Nusantara. Di mana selanjutnya adalah Backpacker Nusantara kan jalan-jalan yang sudah punya lebih dari 80.000 anggota. Sesuai dengan namanya kalau satu ini menjadi tempat kumpul orang-orang yang ingin ke Indonesia sambil backpackeran. Mungkin itu cocok buat kita-kita yang mau backpacker ya. Terus juga ada Couch Surfing di mana kalau jalan-jalan Indonesia ini yang enggak kalah menarik adalah komunitas global yang sudah memiliki sekitar 12 juta anggota. Siapa tahu kamu yang suka surfing pengen join? Boleh teman pro 2.

0: masih ngerjain skripsi. Mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
1: Enggak deh, nanti kalau gak selesai malah makin pusing. Eh, Raffi, lama gak ketemu. Gimana? Udah lulus?
0: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan gak ngerjain tugas akhir.
1: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya. Jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
2: Hargai waktumu. Jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan. Community Talk.

masih teman terbaik kamu, teman pro 2 masih sama hari ini ya, masih dengan komunitas jalan-jalan ini. Terus ada namanya Bismania, di mana sobat para kerap yang hobi liburan nih sambil naik bis, maka gabung dengan komunitas Bismania adalah pilihan yang tepat dari sejak 2007. Bismania merupakan komunitas pecinta bis terbesar di Indonesia, bahkan perkiraan ada lebih dari 30.000 anggota. Terus juga ada komunitas wisata mistis, ini lebih ke horor-horor gitu, tempat-tempat ya pemburu hantu gitulah teman pro 2. Siapa tahu kamu yang suka kayak jerit-jerit malam atau kayak uji nyali-uji nyali gitu, cocok sih kayaknya teman-teman.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

Era Bring Romansi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 nih, udah jam 10. Ini aku bahkan baru opening, tapi request udah tutup karena udah full listnya ya. Agak sok laku apa gimana ya gitu teman Pro 2. Cuman kayak gimana dong, tapi semoga berdoalah supaya orang-orang ini skip ya, karena orang ini jadi bisa biar masih dimasukin playlist kamu ya. Berarti aku jadi udah gak bisa promo nih, kamu request kemana ya, udah kamu enjoy the music aja ya. Tadi karena yang udah request tuh campuran WhatsApp dan juga TikTok ya teman Pro 2. Ini ada tadi di awal ada Liodra Pura-Pura tuh requestnya Just Love, sama tadi Nikki Take a Change With Me darinya Yan. Lanjut ada Obi yang request lagunya Walls Akhir Zaman, sama tadi ada Zevin yang request lagunya Afgan Jangan Jodoh Pasti Bertemu. Stay tune terus dan bisa komen-komen di TikTok ataupun di live chat kita, oke? Okay?

Erwin Masin, teman terbaik kamu, teman Prado Weber. Nih udah masuk ke request berikutnya ya. Ada yang request dari orang yang lagi butterfly era banget. Iya, dia kayak, aduh aneh, pokoknya butterfly era banget deh. Kayak jalan-jalan dengan sepatu roda aku, teman Prado ya. Katanya request lagunya sama Salsa Sabil dengan Boleh Juga. Boleh ya. Terus juga ada request Amalia di WhatsApp yang request lagu Ivan Saji dengan Rani Pani dengan Takkan Terulang. Request udah full, udah tutup, maaf banget, padahal baru mulai. Enjoy the music ya.

Rewing Remasin, teman terbaik kamu, teman proyek. Kita langsung lanjut ke request berikutnya ya. Ada Bahrum di WhatsApp request lagunya Tiara Andini, Hadapi Berdua, katanya pengen lagu yang ceria-ceria. Ini penulis aku udah hilang nih, jadi dia berarti gak jadi request ini ya. Gak jadi request, apa tadi? Teh Hijau, Tulus ya, kita ganti aja supaya yang lain bisa naik, oke? Okay? Ada Geisha ya, request sama Lisa dengan Jika Cinta Dia, Search and Result.

Pengen ruangin teman terbaik kamu, kita langsung aja ke WhatsApp ya. Ada Lara yang request lagunya The Temper Trap dengan Sweet Disposition, sama Asta yang request lagunya Rina Idol dengan Aku Bukan Boneka. Maaf banget request sudah close, jadi aku udah tinggal puterin aja, udah gak bisa promoin buat kamu yang pengen request, oke?

RW Romansi teman terbaik kamu, teman Prado langsung request berikutnya ya. Ada Sria yang request lagunya Mahal ini, Rinduku Rindu ya teman Pro 2. Ini BTW Kak

Isi masih ada gak nih? Jagat Rasa, oke, ada langsung aja Putri Jagat Rasa dan juga Rinduku Rindu dari Mahal ini. Check this out.

sampai kamu tuh merodok happy ya malam ini. Banyak banget yang menghibur aku. Aku jadi kayak walaupun sariawan aku tetap mantap dan jaya gitu ya. Dan buat kamu teman pro 2, ini ada request dari aku PNRM yang request lagunya Kim Nabila Takia yang ngecetain lo, sama tadi Danya yang request lagunya Sembah Mati dari Leo Luxcar. Ini udah gak bisa request kali lagi ya, jadi keep tuning.

Baik kamu teman Pro 2 nih udah ada yang request terakhir ya, Novita request Rai Melode Dunia Yang Nanti sama Diva ya request lagunya Aman darinya Semu. Kebalik, Semu darinya Aman. Langsung aja aku puterin ya. Thank you udah request, yang enggak sempat mohon maaf banget besok jam 10 sampai jam 12 request sama aku lagi. Oke, aku esok siaran jam 10 ya. Cek di sana.

0: Radio Bergen.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Tingginya tingkat kemungkinan banjir yang akan dialami oleh beberapa daerah di Indonesia mengharuskan masyarakat untuk bersiap dan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika banjir datang agar tidak ada korban baik harta maupun nyawa. Ada beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi potensi banjir. Di antaranya adalah, yang pertama, menyiapkan tas siaga bencana yang berisi beberapa perlengkapan penting seperti obat, pakaian, dan surat-surat berharga. Yang kedua, lakukan upaya penguatan dan peninggian bangunan rumah. Yang ketiga, perhatikan beberapa barang yang berbahaya jika terkena banjir seperti kabel listrik atau gas. Dan yang terakhir, memahami persiapan dan rute evakuasi menuju tempat yang aman atau daerah yang lebih tinggi. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik, diharapkan mampu meminimalisir korban akibat banjir di Indonesia. Apabila mengalami cedera atau gangguan kesehatan selama proses evakuasi, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak oleh banjir agar dapat mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
2: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
3: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah? Yang bener?
0: Iya bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

Pancasila ibarat angka 10.000. 40 di belakang angka tidak akan ada maknanya tanpa ada angka 1 di depan. Dwi Hamka, pahlawan nasional Republik Indonesia.

Assalamualaikum teman Pro 2 yang gak di sini. Kami menemani kamu mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 8 Juli 2026 dari program Madu RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi dari besok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95.5 FM. Akhirnya kami seluruh rekan bekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat bisa sampai jumpa lagi besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah program A2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Kamis 9 Juli 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's, kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2. Teman-teman.

0: selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Kamu masih bersama Pro 2.

câu đường.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Bencana alam tidak dapat kita hindari dan rencanakan kedatangannya. Selain tetap siaga dan selalu waspada, khususnya bencana banjir. Bagaimana kalau banjir sudah menimpa daerah kamu? Jangan terlalu memaksakan diri dan kendaraan kamu untuk menerjang banjir. Daripada kendaraan kamu mogok, lebih baik tetap berada di rumah dan membatalkan kegiatanmu untuk sementara waktu. Jika banjir sudah memasuki area dalam rumah, sebaiknya segera matikan aliran listrik pusat di rumah kamu. Kalau tidak, air akan membuat peralatan elektronik menjadi korsleting dan membuat kamu berpotensi tersengat aliran listrik. Yang ketiga, membiarkan anak-anak berenang di genangan air. Selain bisa membuat mereka terseret arus banjir, air yang kotor karena bercampur air got dan sebagainya dapat membuat anak-anak terkena berbagai macam penyakit. Yang terakhir, tetap bertahan di rumah untuk melindungi harta benda. Ketika banjir bertambah tinggi dan mengharuskan kamu dievakuasi ke tempat yang lebih aman, sebaiknya ikuti arahan dari petugas evakuasi. Jangan memaksakan diri untuk tetap bertahan demi harta bendamu yang kamu tinggal di rumah. Perhatikan keselamatan diri sendiri terlebih dahulu. Yang terpenting, bawalah surat-surat penting kamu agar tidak hanyut, seperti akta dan surat lainnya. Kewaspadaan sangat diperlukan sebelum bencana alam datang. Tapi ketika bencana itu terjadi, setidaknya kita sudah mengusahakan yang terbaik untuk keselamatan diri kita dan

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.

hidupmu diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Informasi kali ini teman Pro 2 berkenan akan waspada kabut asap yang mulai menyelimuti kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah lain, pemerintah kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali kota Banjarmasin HM Yamin HR meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id. Viral aksi warga Gang Teluk Mendung, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang memperbaiki jalan secara swadaya karena merasa tak tersentuh pembangunan pemerintah Kota Banjarmasin akhirnya mendapat respon. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR turun langsung meninjau lokasi untuk melihat kondisi jalan yang selama ini menjadi akses utama masyarakat. Dalam peninjauan tersebut terungkap fakta bahwa kawasan Gang Teluk Mendung berada di wilayah yang masuk dalam jalur hijau sesuai dengan tata ruang Kota Banjarmasin. Meski demikian, Yamin menegaskan kondisi ini tidak akan membuat pemerintah menutup mata terhadap kebutuhan masyarakatnya. Dan ia juga memastikan segera menginstruksikan pihak-pihak terkait untuk menelaah kembali status jalan tersebut beserta kemungkinan penanganannya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perhubungan dan akan meluncurkan sejumlah inovasi layanan transportasi publik bertepatan dengan peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Program ini dihadirkan untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi yang lebih nyaman, aman, modern, dan ramah lingkungan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan M. Fitri Hernadi yang mengatakan peluncuran layanan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan transportasi publik yang mudah diakses masyarakat, sekaligus mendukung visi dan janji Gubernur Kalimantan Selatan. Salah satu layanan yang akan mulai beroperasi adalah shuttle bus perkantoran yang melayani kawasan pusat pemerintahan di Banjarbaru. Di tahap awal, layanan ini akan diberikan secara gratis untuk memudahkan mobilitas aparatur sipil negara maupun masyarakat yang beraktivitas di kawasan perkantoran. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio R2 yang cermasin teman terbaik kamu pada T-Zone. Hai, selamat pagi, selamat hari Kamis manisnya teman Radio ya. Barengnya manis-manis nih, cah. Yang pastinya pagi ini menemani kamu sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di T-Zone, Topic and Trending Zone bareng sama Linda di 95,2 FM. Di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Udah pada bangun belum? Nadanya tetep ya ala-ala rollerblade gitu. Habisnya mau nanya udah sarapan belum? Kayaknya pada belum deh ya. Karena perlu direkomendasiin dulu gak sih? Apalagi Indonesia tuh kaya banget akan menu sarapannya yang beda-beda tiap daerah. Makanya auto bingung tuh bila udah mau sarapan gitu ya. Nah, tapi ngomongin soal sarapan dengan berbagai jenis nasi, bubur, olahan gitu ya. Ini jadi salah satu dari sekian banyak jenis sarapan di Indonesia. Dan ada beberapa menu sarapan yang otentik ala Indonesia punya yang dinilai terbaik versi Tats Atlas nih teman Pro 2. Nah, dengan penilaian ini beberapa sarapan mendapatkan penilaian di atas rata-rata. Waduh, salah satunya mungkin nih, mungkin ya, adalah menu sarapan terbaik versi kamu juga gitu. Banyak banget ditemui di berbagai daerah di Indonesia menu-menu sarapan khas terbaiknya. Seperti bubur ayam. Nah, ini adalah yang pertama, Tats Atlas setuju kalau bubur ayam itu adalah salah satu menu sarapan otentik Indonesia yang terbaik ya. Karena paket komplit katanya, ada karbonya, terus ada per topping-toppingannya, ayam, telur biasanya ya. Terus ada juga katanya yang pakai wortel. Nah, kalau ini sih bikin sendiri ya. Bubur ayamnya teman Pro 2 ya. Walaupun ada juga sih yang kayak versi bubur sayur gitu teman Pro 2 ya. Jadi memang paket komplit. Nah, paket komplit versi Tet Atlas nih kayaknya itu tadi ya. 4 sehat 5 sempurna gitu teman Pro 2.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Mat, apa Pak Dek? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih, Pak Dek nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, Pak Dek.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Apalagi nih sebenarnya sarapan versi Ted Atlas yang katanya sih sarapan terenak di Indonesia ya. Selain bubur ayam ada nasi goreng ya. Ini adalah alternatif sarapan termudah yang bisa dibeli bahkan dibuat di rumah sekalipun dengan berbagai inovasinya. Mau nasi goreng ala kampung, nasi goreng Jawa, nasi goreng apa lagi? Seafood, nasi goreng ikan asin. Aduh, banyak banget deh inovasinya. Mau yang pakai sosis, mau pakai brokoli, sayur-sayuran dan sebagainya. Tapi kalau kamu yang penyuka sayur terus pakai bumbu-bumbuan, kacang-kacang gitu ya, ada yang namanya gado-gado. Nah, ini nih salah satu menu sarapan dengan nutrisi lengkap juga ya, karena ada ketupatnya, ada sayurannya, ada telurnya juga, terus ada tahu juga. Nah, jadi semuanya tuh versi lengkapnya ya, teman Pro 2 ya. Atau enggak ini, apa namanya, hidangan asli Jogja, gudeg yang telah lama di Indonesia, diperkirakan sejak abad ke-16 atau ke-17an gitu ya. Yang suka manis-manis, boleh nih sarapannya ini.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: T-Zone, T-Zone, Topik and Trending Zone. Trending Zone.

Prodi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodi, masih ada lagi nih ya, hidangan dengan cita rasa manis yang cocok untuk program diet buat sarapan paginya. Bubur ketan hitam. Nih, siapa yang suka ketan hitam? Apakah kamu, teman Prodi? Nah, itu juga ya, selain bubur ayam, juga ini salah satu hidangan yang jadi menu sarapan terbaik di Indonesia versi Ted Atlas. Nah, lalu selanjutnya ada lagi nih teman Prodi, papeda dan ikan kuah kuning yang juga menjadi dalam golongan menu sarapan terbaik Indonesia versi Ted Atlas ya. Yang mana untuk papeda dan ikan kuah kuning ini dikonsumsinya di pagi hari bisa memperlancar pencernaan loh. Jadi punya banyak manfaat juga ya.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial. Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan rencana induk penanggulangan bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.
1: Season, Topic and Trending Zone.

Irma Sintuman terbaik kamu. Ada lagi nih teman Pro 2, namanya kupat tahu. Ini ternyata adalah salah satu menu khas Pulau Jawa yang sesuai namanya makanan ini terdiri dari kupat alias ketupat, terus tahu sama kubis. Aku baru tahu juga sih teman Pro 2 ya. Ternyata memang banyak banget ya kuliner Indonesia tuh kaya banget deh gitu. Terus ada juga namanya bubur Manado. Nah, tapi mungkin kamu juga tahu istilahnya tinu tuan. Tapi kalau mungkin lebih dikenal sih bubur Manado ya. Bubur yang dibuat dari beras, sayur, singkong, labu, dan jagung. Karbo semua ya. Berkat rasanya otentik, makanan ini masuk dalam kategori menu sarapan terbaik Indonesia versi Ted Atlas. Dan pastinya kamu gak asing lagi dengan menu-menu sarapan yang udah aku sebutin tadi ya. Yang jelas sih setiap orang memiliki seleranya masing-masing. Kalau menurut kamu nih, mana menu sarapan Indonesia yang favorit banget?

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Thank you teman Pro2 masih setia tentunya di 95,2 FM di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital ya. Masih dengan updatean informasi kita ya di pagi hari ini dan masih tentang berita hangat. Pemadaman listrik bergilir ya. Pemerintah Kota Banjarmasin bergerak menyikapi pemadaman listrik bergilir yang dalam beberapa hari terakhir terjadi sejumlah wilayah kota. Setelah sebelumnya menyampaikan keprihatinan dan meminta penjelasan dari PT PLN, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR kini memastikan telah memperoleh penjelasan resmi terkait penyebab gangguan kelistrikan yang terjadi. Berdasarkan hasil koordinasi dengan PLN, gangguan pasokan listrik dipastikan berasal dari kendala teknis pada salah satu pembangkit besar yang berada dalam sistem interkoneksi Kalimantan. Kondisi inilah yang berdampak pada terbatasnya kemampuan sistem dalam menyalurkan daya hingga diperlukan pengaturan beban melalui pemadaman bergilir di beberapa daerah termasuk di Kota Banjarmasin. Gangguan ini bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan batu bara ataupun informasi lain yang beredar di tengah masyarakat. Jadi jangan sampai termakan hoax ya teman Pro2. This is

0: sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80 ribu penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih. Aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Pro 2 Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Jadi masih bicara soal penjelasan resmi ya, soal pemadaman bergilir ya, terkait akan hal tersebut yang menurut Wali Kota Banjarmasin, listrik saat ini telah menjadi kebutuhan utama masyarakat, maka dari itu setiap gangguan pasokan, terlebih yang terjadi tanpa pemberitahuan, tentu berdampak terhadap aktivitas warga, pelayan publik, hingga keberlangsungan usaha. Maka dari itu, Wali Kota meminta PLN terus mengoptimalkan seluruh upaya percepatan pemulihan agar sistem kelistrikan kembali normal dalam waktu sesingkat mungkin. Dan adapun berdasarkan penjelasan PLN sendiri, bahwa proses pemulihan ini dilakukan dengan mengoptimalkan pembangkit yang masih bisa beroperasi, melakukan pengaturan sistem secara real time, serta mempercepat perbaikan pada unit pembangkit untuk yang mengalami gangguan. Dan penerapan pemadaman bergilir ini merupakan langkah teknis untuk menjaga kestabilan sistem sekaligus mencegah terjadinya pemadaman yang lebih luas atau blackout ya. Maka dari itu Pemko Banjarmasin juga terus berkoordinasi dengan PLN agar proses pemulihan berjalan maksimal dan dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin. Dan maka dari itu teman Pro 2 ya, diharapkan kondisi ini katanya segera pulih hingga aktivitas masyarakat, pelayanan publik, dunia usaha, hingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan dengan normal.

0: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
2: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone, Trending Zone.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Satu lagi informasi terkait tentang penjelasan resmi tadi ya, terkait akan pemadaman bergilir ini. Jadi memang di tengah proses pemulihan, Wali Kota juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, bijak menggunakan listrik, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi korsleting saat aliran listrik kembali menyala. Warga juga diminta memperoleh informasi perkembangan kondisi kelistrikannya hanya melalui kanal resmi pemerintah Kota Banjarmasin maupun PLN agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.

Perubahan cuaca merupakan fenomena alam yang terjadi secara alami dan terus-menerus. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perubahan cuaca semakin tidak menentu dan sulit diprediksi. Musim hujan yang datang lebih awal atau terlambat, suhu yang melonjak drastis, hingga curah hujan ekstrem dalam waktu singkat menjadi tanda-tanda bahwa pola iklim global sedang mengalami gangguan. Salah satu penyebab utama dari ketidakstabilan cuaca adalah pemanasan global. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi udara berkontribusi besar terhadap peningkatan suhu bumi. Hal ini memicu terjadinya berbagai anomali cuaca, seperti gelombang panas yang berkepanjangan di satu wilayah dan badai besar di wilayah lainnya. Perubahan cuaca yang ekstrim membawa dampak serius bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Sektor pertanian misalnya, sangat bergantung pada kestabilan musim. Ketika hujan datang tidak sesuai jadwal, hasil panen pun bisa terganggu. Begitu juga dengan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan cuaca dan berperan aktif.

0: Zahra juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.

Produa dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baik teman Produa, kita akan update dulu untuk informasi perakiran cuaca edisi hari ini. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 lewat websitenya www.bmkg.go.id.

Baik teman Pro 2, kita awali dari Kota Banjarmasin yang diperkirakan bakal cerah ya. Begitu juga untuk wilayah Kota Banjarbaru. Lanjut wilayah Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Selatan, Tapin, Barito Kuala, dan juga Kabupaten Banjar. Sedangkan wilayah Tanah Laut, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan diperkirakan bakal cerah berawan. Suhu rata-rata di Provinsi Kalimantan Selatan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapannya berkisar antara 48% hingga 91%.

Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita masih lanjut lagi nih ya, soal bicara terkait tentang ya masalah pemadaman listrik ya, teman Pro 2 ya. Apakah hari ini bakal terjadi pemadaman listrik kembali atau tidak ada lagi? Ya, harapannya sih memang nggak ada lagi ya. Tapi kalau melihat update terbarunya nih, teman Pro 2 ya, apakah bakal ada? Sampai saat ini sih belum ada pengumumannya ya. Terakhir baru yang kemarin ya, teman Pro 2 ya, yang masih adanya pemadaman bergilir ya. Ya, mau gak mau sih ya, seperti yang disampaikan juga sebelumnya tadi, teman Pro 2, bahwa memang karena adanya kendala ya, gangguan, mau gak mau, suka tidak suka, ya terpaksa memang harus adanya pemadaman bergilir ini. Tapi sebenarnya gak cuman kota Banjarmasin, bahkan wilayah Gambut juga ya terdampak. Terus juga sebelumnya juga ada informasi terkait wilayah Banjarbaru, Martapura juga, teman Pro 2 ya. Dan juga wilayah-wilayah lainnya seperti wilayah Tanah Bumbu, juga Kota Baru ya, teman Pro 2. Jadi memang semuanya terdampak, teman Pro 2. Jadi nggak cuman Banjarmasin, jadi harap bersabar, apalagi sudah ada penjelasan PLN soal pemadaman listrik ini. Makanya Wali Kota Banjarmasin meminta pemulihan bisa segera dipercepat ya, agar tidak ada lagi gangguan dalam pelaksanaan aktivitas harian, bahkan juga bisa mengganggu dunia usaha juga, pelayanan publik juga, bahkan hingga kegiatan belajar mengajar. Pemerintah kota juga terus memantau perkembangan di lapangan dan memastikan koordinasi dengan PLN berjalan dengan baik, dan semoga saja proses pemulihan dapat segera selesai sehingga seluruh masyarakat kembali menikmati layanan listrik secara normal.

0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.